0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
4: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa nih yang bikin gak masuk logika sahabat suara? Khususnya buat kemarin sore kali ya, yang tiba-tiba lagi rapat gitu kan ya, target, ada telepon, ternyata kabarnya sangat mengejutkan.
1: Emosiku sangat mengejutkan.
0: Kamu kebayang gak Del, misal lagi rapat nih ya, rapat kan biasanya serius gitu, tiba-tiba kamu dapat telepon, keluar ruangan, ternyata kamu diberikan fakta dan
2: kabar.
0: Ya kabar yang sangat mengejutkan, kamu kira-kira akan seperti apa?
2: Ya kaget, maksudnya mengejutkan gimana dulu?
0: Tiba-tiba kamu dipecat.
2: Iya, diberhentikan gitu.
0: Bayangin.
2: Apalilah langsung lah, apa aku sih rapat ke orang. Kan harus diberhentikan.
0: Langsung nyoto orang sih.
2: Emang aku
0: soto.
2: Ngole ayam geprek kayak aku langsung self reward.
0: Es teh yang manis gitu kan. Biar kita seneng lagi gitu kan, gulanya naik gitu.
2: Aku ngole geprekan.
0: Oke. Okay.
2: Seng nasi sama es tehnya free refill.
0: Biar apa? Bisa tando.
2: Biar aku bisa happy.
0: Tambah gitu kan.
2: Tambah.
0: Ayam geprek levelnya 5.
2: Langsung. Tapi kayak, kok tiba-tiba ya cuy?
0: Ya makanya itu, ada apa gerangan kok tiba-tiba nih kemarin di Sahabat Suara? Kok dari presiden sendiri langsung mengganti Menteri Keuangan tuh? Kalau kata orang setiba-tiba itu, tapi kan kita juga tahu ya, reshuffle biasanya memang sudah di...

0: RMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bingung gak sih sobat suara kalau misalnya kita lagi rapat, ya lagi kerja kayak biasanya gitu, terus tiba-tiba dapat kabar kamu diberhentikan atau dipecat.
1: Sungguh kau buatku bertanya-tanya.
0: Bingung kan ya, kenapa nih, salah apa aku gitu kan ya.
2: Tiba-tiba kan,
0: tiba-tiba soalnya banget.
2: Tapi sekarang kan emang lagi banyak cuy.
0: Ini skalanya maksudnya pekerja ya, yes. Kalau menerima maksudnya di reshuffle tetap kaya,
2: yeah.
0: Usahanya tetap ada. Kalau untuk kita-kita nih yang pekerjaan utamanya yaudah 9 to 5, tiba-tiba diberhentikan.
2: Iya, gak nyangka Pak Purbaya kena PHK juga ya.
0: Sebutannya gak PHK dong Bu.
2: Lah kan pemutusan hubungan kerja.
0: Iya benar, tapi kan maksudnya bukan kayak gitu ya. Beda, levelnya beda. Nah,
2: tapi kan sama
0: ya, aslinya. Artiannya beda, udah gak menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.
2: Bener-bener.
0: Tapi
2: bener,
0: kita gak tahu selanjutnya gimana. Belum kan ada, banyak rumor-rumor tuh ya.
2: Betul.
0: Si paling analis.
2: Sekarang kan juga lagi ada filmnya tuh yang
0: apa
2: asisten rumah tangga. Agensi rumah tangga, sorry. Agensi rumah tangga.
0: Iya, iya.
2: Itu kan juga awalnya juga karena si pemeran utamanya itu kan kena PHK.
0: Bener.
2: Sampai hari ini dibikin bisnis. Seandainya coy amit-amit.
0: Tapi maksudnya kita enggak tahu ke depannya kayak gimana ya.
2: Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gitu, kita ada di posisi itu gimana?
0: Iya.
2: Yang bakal ente lakukan apa cuy?
0: Ya maksudnya kondisinya adalah kita lagi kerja aja, terus tiba-tiba dapat kabar kalau kamu diberhentikan bekerja.
2: Iya
0: kan? Kalau aku pertama kali, jujur, mungkin sholat. Shock sih.
2: Iya betul.
0: Shock sih jujur.
2: Kan harus meredamkan hati. Benar emosi ya toh.
0: Pertama emosi dan bingung kan. Maksudnya campur aduk pasti. Sedihnya ada, marahnya pasti ada, keselnya juga pasti ada. Ya kita ini dulu lah.
2: Salat sih.
0: Salat dulu mungkin ya. Mungkin ini.
2: Oh.
0: Akhirnya kebayang kayak peti soalnya.
2: Keimananmu pun juga masih dimungkinkan.
0: Kalau kamu tadi?
2: Aku jelas langsung Bali.
0: Oh, langsung beneran ya wes.
2: Oh iya, misal dikasih tahu jam 9.
0: Mm-mm.
2: Sedangkan jam kerja selesai jam 5. Lah ngapa aku sih nganti jam 5 nih kalau mending aku
0: bener
2: Bali?
0: Benar. Semua barang-barangmu yang ada di situ bawa pulang.
2: Aku ngomong nih bosku, temui aku di rasa sesalmu.
0: So-soan, emang kamu sepenting apa sih buat bosmu?
2: Ya, siapa tahu dia terkena apa ngono
0: kuwi. Oh ya, bisa jadi.
2: Kan banyak dalam dunia kerja yang kayak gitu-gitu.
0: Intinya kamu gitu ya, langsung sikapnya adalah putuskan aja gitu, nggak usah
2: betul
0: malah pak kenapa pak ini kok saya kayak gini, nggak usah lah ya.
2: Yang
0: penting balik dulu aja. Nah kalau kamu gimana nih sobat suara, misalnya walaupun kita nggak pernah berharap hal yang buruk terjadi, tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba diberhentikan saat kamu bekerja, apa yang kamu lakukan? Boleh dong cerita sambil request juga di 08122998887.

0: RFI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Dari tadi kita ngomongin siapa sih kok disinggung mulu. Kayaknya kupingnya lagi panas tuh di sana tuh. Kita ngomongin pagi-pagi gitu.
1: Udah pada tahu lah ya sahabat suara ini tentang berita yang lagi banyak diomongin di mana-mana. Banyak yang bingung, banyak yang kecewa, banyak yang akhirnya berspekulasi, banyak yang punya pikiran positif juga. Ada banyak pro kontra lah hasilnya sebenarnya dengan keputusan dan juga berita yang kita baca pagi hari kemarin siang gitu sahabat suara. Sore gitu sahabat suara. Dan ya,
0: ceritain dulu kronologinya dong.
1: Jadi gini sahabat. Kamu kalau lihat sosial media pasti udah tahu bahwa Menteri Keuangan Pak Purbaya itu sudah di reshuffle. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, ternyata banyak juga yang bilang kalau wah itu lagi rapat terus ditelepon dan lain sebagainya. Nah, ternyata ceritanya tuh gini sahabat suara. Jadi Pak Purbaya itu kemarin masih rapat gitu sama Komite 4 DPD RI. Jam 11, itu masih rapat tuh, yeah. Masih rapat kerja gabungan. Dia masih jawab pertanyaan-pertanyaan, masih ada beberapa hal yang dibahas gitu. Sampai jam 2, dia pun masih meladeni pertanyaan-pertanyaan dari para anggota DPD di Komite 4 ini. Baru jawab beberapa pertanyaan, tiba-tiba Ketua Komite 4 DPD Bapak Ahmad Nawardi ini memotong sesi jawaban dari Purbaya karena ada telepon dari pihak istana. Kan Pak Purbaya lagi rapat nih, gak bawa HP dong, gak tahu lagi ditelepon dan lain sebagainya. Katanya ada urusan penting dipanggil ke istana oleh Pak Mensesnek. Terus keluar kan, ada video yang Pak Purbaya keluar terima telepon itu kan. Setelah terima telepon, langsunglah ke istana. Rapatnya tidak dilanjutkan, langsung berangkat ke istana.
0: Dan gak balik lagi ke rapat itu.
1: Betul.
0: Berarti yang dilakukan Pak Purbaya saat dapat kabar pemberhentian kerja adalah kembali ke kantor.
1: Betul.
0: Iya kan. Ini kalau dari POV yang lainnya nih sahabat suara.
1: Oh iya, jam 3 kan ini, apa namanya gue mau? Pelantikan.
0: Pelantikan.
1: Jam 3 pelantikan, ternyata Pak Suhil ya? Pak Suhil itu
0: Suhasil.
1: Nah, sorry. Pak Suhasil itu dikasih taunya juga paginya, cuy.
0: Iya benar. Kalau dari yang kita baca juga nih ya sahabat suara, kalau Pak Purbaya kan dikasih taunya siang. Nah, pengganti dari Pak Purbaya itu adalah wakilnya sendiri, Pak Suhasil Nazara. Dikasih taunya itu pagi harinya, Senin pagi kemarin. Terus akhirnya dilantiknya kemarin sore. Jadi Senin sore udah dilantik menggantikan Pak Purbaya. Dan infonya Pak Suhasil ini juga belum berkomunikasi sama Pak Purbaya gitu.
1: Iya, orang dikasih tahu paginya ya kan. Katanya mau dilantik untuk jadi menteri. Jadi harus bersiap-siap dan sebagainya. Dan beliau menjelaskan bahwa ya ini adalah tugas yang diberikan presiden. Dan ini adalah salah satu tugas negara.
0: Termasuk,
1: jadi beliau harus siap kapan saja.
0: Yes, nantinya katanya kalau dari pengganti dari Pak Purbaya ini, Pak Suhasil bakalan melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Purbaya, termasuk nanti jaga nih gitu, biar APBN-nya itu tetap aman gitu.
1: Tapi untungnya bukan Gen Z ya.
0: Kenapa tiba-tiba Gen Z?
1: Kalau Gen Z ya, tiba-tiba pagi ditelepon.
0: Iya.
1: Dil, misalnya, Dil, kamu sekarang kan masih jadi karyawan ya. Ini kamu naik ya, langsung jadi manajer.
0: Apa yang kamu lakukan?
1: Sore hari ini kamu akan dilantik untuk jadi manajer. Aku ngomong, yang lain aja Pak, males.
0: Belum siap.
1: Kenapa? Untuk Gen Z, kalau yang lain bisa, kenapa saya?
0: Iya, makanya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
4: Tenang.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
5: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming ke iswara.id.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi Mas Rian, ini pagi-pagi udah langsung absen loh. Segasi itu, sepagi itu.
1: Gimana absennya?
0: Absennya nyapa.
1: Oh nyapa. Kira ngapa?
0: Terus bilang, tumben dibalas. Biasanya kalau ngechat sekarang, diritnya bulan depan.
1: Itu karena kita hektik.
0: Wis, sehektik apa sih bun? Kenapa gak klaim hektik tuh?
1: Hektik kita cari risol.
0: Nah. Risol boleh. Lebih kayak Iga Mas Ardi ya kita ya.
1: Kenapa?
0: Nah dia kan suka risol.
1: Oh iya ya.
0: Dia tuh kayak sekarang kan lagi drama-drama seru-seruannya kan sama Hipsi tuh. Si beliau itu. Nah terus sempat juga kalau si beliau ini kayak nyentil-nyentil gitu lah, nyenggol-nyenggol musisi. Salah satunya Iga Mas Ardi. Barang suara abis kan mantap kan ya. Kok dibandingkan sama beliau. Nah akhirnya bujuknya adalah dengan ngasih buket risol. Karena si Iga Mas Ardi sesuka itu sama risol.
1: Gitu ya. Besok kalau aku pacaran ya, ini kalau untuk calonku di masa depan,
0: yeah.
1: Dan kamu mendengarkan ini, kalau aku lagi ngambek, belikan aku risol.
0: Asik.
1: Nanti aku kasih rekomendasi risol-risol yang aku suka.
0: Spesifik risol rasa apa? Kan banyak sekarang. Mayo itu yang paling terkenal. Risol ayam.
1: Ada risol toko deket sini.
0: Apa? Di apa?
1: Yang sering aku beli. Nah yang itu, satunya risol, ibunya.
0: Risol apa isinya?
1: Daging, yang daging ya.
0: Oh, daging.
1: Yang daging, terus itu rogut dalamnya. Terus habis itu ada risol di deket Kota Gede. Lupa deh namanya risol apa ya. Itu juga enak, pilihannya banyak. Kasih aja satu-satu. Ada 20 apa ya pilihannya.
0: Rasanya emang macam-macam ya.
1: Iya.
0: Okay. Aku pernah makan risol waktu itu buka puasa di sini, masih siaran sore, bareng sama anak magang. Kita nyobalah risol rasa macam-macam itu kan lagi viral tuh.
1: Betul.
0: Salah satunya adalah risol yang manis. Kan biasanya kalau risol kan yang asin tuh, yang gurih, maksudnya yang ayam, pizza, terus yang
1: bolognese
0: gitu. Nah ini yang manis, ada yang taro sama yang maca. Aku cobain lah sama teman-teman anak magang waktu itu. Rasanya coba tebak.
1: Kenapa?
0: Asem.
1: Hah?
0: Udah basi.
1: Ya Allah.
0: Kayak aduh udah puasa seharian pengen banget nih makan risol. Ternyata udah basi.
1: Jadi mungkin mulutmu aja kali yang.
0: Enggak, kayaknya itu kemungkinan ya, analisis kita adalah dia kan pakai box yang kontainer putih itu.
1: Betul.
0: Karena masih hangat terus kena sinar matahari jadi kemeringet. Nah, jadi agak basi dikit itu.
1: Maksudnya apa risol?

0: Kayak kesel
1: namanya. Habis workout.
0: Ah, capek nih. Kita kena sinar matahari.
1: Keringetan kali. Emang gitu.
0: Iya. Kemarin tuh sahabat suara, fun fact-nya saya lagi scroll sosial media kan seperti biasa ya.
1: Itu. Pekerjaan utama adalah sosmed, tapi iya, bukan spesialis.
0: Bukan.
1: Scrolling.
0: Spesialis kita apa? Nge-like postingan orang.
1: Boleh. Itu kan juga part dari sosial media.
0: Kalau semua orang bikin konten, gak ada yang nge-scroll siapa?
1: Nah, itu.
0: Siapa yang mau nge-like?
1: Kita yang berjasa.
0: Jangan meremehkan kegiatan kita.
1: Nah, itu dia. Terus kenapa tuh?
0: Terus ada satu postingan, dia kelihatannya mau ada teater gitu atau drama musikal.
1: Iya.
0: Gak tau namanya apa, tapi di partnya itu tuh potongannya adalah pas latihan nyanyiin lagunya Balon Udaranya Sherina.
2: Langit biru, awan putih.
0: Nah itu, pas bagian itu tuh sangat jelas kayak, kayak flashback gitu ke masa-masa kecil. Sampai akhirnya saya ingat bahwa banyak banget konten-konten di sosial media yang menceritakan tentang apa?
1: Apa?
0: Kepelengeran bapak-bapak kalau lagi jaga anaknya.
1: Itu dia.
0: Karena kita kan kita belum menikah ya sahabat suara.
1: Bener.
0: Jadi kita gak pernah punya experience untuk suami.
1: Iya.
0: Tapi kita punya experience sebagai korban. Korban dari kepengaruhan bapak kita untuk menjaga kita.
1: Benar. Kalau aku dulu ya, sebenarnya bukan pengaruh sih, lebih ke tepatnya apa ya?
0: Gagal.
1: Orang yang hati gagal. Bikin was-was.
0: Ngapa?
1: Nah dulu tuh aku sama keluarga aku sering banget ke pantai.
0: Terus?
1: Spesifik parangtritis. Itu kan sebenarnya gak securam itu kan, agak landai. Ya udah, aku waktu itu masih kecil sedibebaskan itu. Akhirnya sempat hampir hanyut. Nah,
0: hanyut cuy.
1: Hampir hanyut beber. Terus? Karena aku gak berdiri. Kan kalau ombak habis kegulung, dia kan nariknya gak kenceng tuh. Karena aku gak siap kuda-kuda, aku hanyut. Dalam posisi aku duduk, guling-guling gitu.
0: Oh, ke bawah arus.
1: Terus ayahku dengan heroiknya berlari. Tapi masalahnya kan anaknya dua.
0: Nah, bingung, saya masih jumpa nanti.
1: Betul. Alhamdulillahnya selamat. Satunya adekku pakai kaki, nah aku diambil pakai tangan.
0: Coba kamu sikil kipi konsepnya.
1: Dihalang gitu loh, biar gak ikut hanya juga.
0: Oh loro anaknya sing.
1: Ayo loro.
0: Orang maksud sih.
1: Kabeh kenter.
0: Sing kenter keloro-loro nih. Menyala bapakmu.
1: Itulah heroiknya di situ. Tapi kan maksudnya itu kan termasuk apa ya? Lalai, sedikit lalai lah.
0: Ini kayak bayangnya ya. Ini POV-nya bapakku ki. Ini bapakku ki.
1: Oke.
0: Kita mulai dari apa? Apa? Weh, masalah tentang tenggelam kan, hampir tenggelam. Aku ya tau meh tenggelam cuy. Tapi ini aku gak inget kejadiannya, tapi aku diceritain bapakku.
1: Iya, oh berarti masih kecil banget.
0: Masih kecil. Jadi dulu aku tuh sering renang sama ayahku. Ada satu tempat renang di dekat rumah. Terus waktu itu udah pakai pelampung apa belum gitu ya, lupa deh. Ayahku lagi ngapain ngeluki kan. Aku wis mayun dhisik.
1: Wah, semangat.
0: Semangat. Plung. Di kolam dewasa. Blakup, blakup, blakup, blakup. Untung ada pengunjung liane saya ngerti. Bapakku rasa sadar.
1: Tapi akhirnya selamat kan?
0: Iya, ono iki. Aku siaran karo kowe iki puji Tuhan.
1: Ya maksudnya waktu itu enggak ada yang berarti dalam cedera lain sebagainya, enggak ya.
0: Tidak.
1: Alhamdulillahnya.
0: Geris babai, anak isih siji ya. Isih aku tok iki.
1: Oke,
0: dengan adikku.
1: Siap.
0: Lalu ada satu momen ini yang paling aku ingat. Jadi aku demam cuy. Demam, aku lagi demam kan, aku sakit gitu. Terus mamaku bilang ke ayahku gini ki, tolong ke anaknya di mimi obat, obat demam. Terus diberikan lah obat demam itu oleh bapakku. Ya kan. Nah saya ingat banget itu lagi di ruang tamu, digelar kasur, biar aku bisa istirahat sambil nonton TV. Ya kan. Lagi diberes-beresin kasurnya, ayahku lagi nyebelai, aku lagi bantu menukui. Mamahku melihatlah obatnya. Ternyata obatnya kadaluarsa.
1: Padahal udah kamu minum.
0: Sudah.
1: Sebagai anak kesayangan dikasih kadaluarsa.
0: Anaknya masih satu, saya diberi obat kadaluarsa. Berantem deh tuh berdua.
1: Oke. Padahal kamu sakit tuh.
0: Aku lagi di pojok kasur si Jini.
1: Iya.
0: Aku lagi bantu gue ngeresi. Mamahku nusuk-nusuk. Kipi kok obat kadaluarsa juga kini anaknya kok kipi itu. Lah aku gak ngerti lagi deh. Aku apa?
1: Apa?
0: Kalau kamu melihat sinetron-sinetron ya, yang jam 3 sore tayang, aku gini gini. Sudah, jangan berantem.
1: Nggak, ini kok dari dua ceritamu ya Del ya, aku curiga kalau ayahmu tuh ada sesuatu sama kamu. Iya kan, yang pertama enggak ingat kalau kamu tuh lagi sedang bahaya.
0: Emang ngerti kita isi deh.
1: Itu benar-benar bahaya loh, mengancam nyawa. Yang kedua juga mengancam nyawa, tapi dengan sadar. memberikan kamu obat kadaluarsa.
0: Sebenarnya kalau di kalau misal dilihat sebenarnya mungkin dua-duanya ayahku tuh nggak sadar.
1: Iya.
0: Nah kan, cuman pertanyaan adalah, Deki sadar nih aku anak eh. Semua yang dia lakukan atas dasar tidak sadar.
1: Itu
0: hello, dia. Aku kan putrinya. Kok semua nggak sadar nih? Tolong dong.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
3: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
2: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
3: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
2: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya, kunjungi Instagram @arthotel.

0: bahagia suara warga Indonesia. Kalau dengar lagu ini tuh rasanya kayak lagi seneng aja gitu. Vibesnya liburan, menikmati hari. Walaupun sekarang baru Selasa sama suara. Mana suaranya kayak gini lagi?
1: Makanya menurutku gue ngomongnya biasa-biasa.
0: Iya, sama suara. Gimana kabarnya? Mencekik banget kayak. Apakah memang pay letter mencekik itu?
1: Makanya menurutku, ya. Gue nek ngono kuwi, mesake telakmu.
0: Lebih ke pengen minum aku, belum
1: tergencet.
0: Minum.
1: Ya wes, ayo kita pergi ke Alfamidi belanja.
0: Tapi masalahnya nih, sekarang tuh pertengahan bulan banget. Tanggal 15. Ini benar-benar kita tuh harus memanage uang biar bisa sampai akhir bulan nanti.
1: Ah, kue awal bulan, pertengahan, akhir bulan juga manage terus. Tidak ada bedanya.
0: Ya makanya kita harus bijak dalam berbelanja.
1: Iya. Iya kan? Ayo kan maksudnya kalau kamu belanja di Alfamidi itu kayak yang ya udah gitu loh, promonya tuh banyak, gak usah bingung. Mau hari apa aja, promonya tuh ada. Hari ini ada promo TTM, tebus terus murahnya. Kamu nanti tinggal belanja 50 ribu, terus bisa tebus produk-produk tertentu dengan harga spesial. Harga 5 ribu nih misalnya. Bisa pilih salah satu produk, bisa pilih Forvita Marganin Sase 200 gram, atau 2 pieces Chupa Chups, Big Bubble, All Varian. Ini berlaku untuk 5 varian yang sama. Ada juga 1 pieces Green Sense Lemon Grape, Lime Apple Kaleng 250 ml, atau Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram. Bisa pilih juga Sari Wangi Teh Celup Asli Isi 30, atau Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Bottle, dan... atau kamu bisa pilih sinde larutan cap badak botol 350 ml.
0: Itu kalau belanja 50 ribu.
1: Betul.
0: Ini aku juga lagi buka nih, kalau ternyata misalnya kamu belanja sampai 75 ribu rupiah nih, kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma 10 ribu rupiah aja. Misalnya ada 2 pieces sedap mie goreng Korean Spicy Chicken, kari spesial, soto, spesial laksa yang cup. Ini berlaku untuk varian yang sama. Bisa juga tuh 10 ribu dapetin OIC Pillow All Varian, Sponge All Varian, atau Paroti bagelan cheese, vanilla juga bisa, atau juga bisa happy toast merah yang pedas juga boleh. Dan untuk produk non-foodnya, Rp10.000 itu bisa dapetin Soclean Liquid Deterjen Lavender, Wet and Bright, ada juga Japanese Sakura, Camellia, dan kamu bisa pilih 2 produk.
1: Ada juga kalau kamu belanja Rp100.000 bisa tebus harga Rp15.000 tuh. Masing-masing produk, ada Regal Mari Superior 230 gram, ada 2 pieces Milo Cold Crush Cup berlaku untuk varian yang sama, atau 1 pieces Rexona Men Roll On Ice Cool Sport Defense Ultra Recharge Invisible Dry 45 ml atau yang Adventure 50 ml. Bisa pilih juga 1 pieces Semeran Sampo All Valian 170 ml dan bisa langsung pilih 3 produk. Pokoknya hemat banget kalau kamu belanja di Alfamidi. Jadi enggak usah bingung kalau belanjanya di mana, langsung aja Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
3: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Gak lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Cute time dulu
11: Cute time? Quality time?
10: Iya.
11: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
10: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
11: Cute time buat kulit?
10: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
11: Caranya?
10: Pakai ini.
11: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
10: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
11: Oh, gitu.
10: Iya.
11: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
10: Kok direbut sih?
11: Kulit you juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
10: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lalah Huta Pintu Rahasia, sahabat suara. Saya cari tahu ini tentang apa sih? Karena jujur saya ketemu lagu ini waktu saya lagi jogging. Terus kadang kan random ya?
1: Iya.
0: Random playlist gitu loh di Spotify.
1: Ke next playlist selanjutnya. next kan selanjutnya. Maksudnya emang tiba-tiba ada lagu masuk tuh walaupun kita udah nge-list gitu kan.
0: Ini random gitu masuk, terus kayak oh enak juga ya nih lagunya, tentang apa sih gitu. Ternyata ini tentang cinta yang terpendam dan pergulatan hati. Aduh. Dari seseorang apakah jujur atau enggak gitu, apakah dia akan confess atau enggak.
1: Oh,
0: gue tau confess Ra?
1: Enggak. Kayak kita pernah sempat bahas kan kemarin, aku bilang dari dulu kayaknya tuh cowok suka duluan.
0: Asik. Sedap banget nih.
1: Aku pernah punya pengalaman. Iya, kalau buat orang yang dengar ya enggak apa juga sih. Ada satu cowok lah. Kayaknya dia lagi deketin karena kan belum sampai confess. Cuma ini kerasa kan ya kita sebagai cewek dideketin kan gimana? Enggak tahu kalau kamu ya Del ya.
0: Astaga. Kamu bisa berbicara seperti itu sih?
1: Kamu yang berbicara seperti itu.
0: Iya.
1: KPID aman ini.
0: Astaga, astaga.
1: Nah, dia udah lah ya bla bla bla bla ngechat dulu, masih zamannya kayaknya SMS deh.
0: Oh iya.
1: Masih sekecil itu, udah bener-bener tanda-tandanya sangat jelas nyata. Mm-mm. tinggal menunggu. Bahkan dia udah sempat, ayo ketemuan yuk, aku nggak mau lah ya, ih cewek apaan gitu, ketemuan jemput lah gitu.
0: SMS ki berarti saya SMP cuy.
1: Iya, mau yuk, kecil banget, bahkan mungkin SD lah ya.
0: Waduh,
1: iya kayaknya ya.
0: Terus
1: akhirnya kan aku nggak mau diajak ketemuan, ya udah akhirnya aku tuh lebih menjauh lah, tidak semenanggapi itu kan. Aku kan emang terkenal ramah ya, friendly banget ya.
0: Masuk.
1: Itu akhirnya tau nggak, dia pacaran sama temanku sendiri, teman dekatku.
0: Aku ya tahu nih menurutku.
1: Apa?
0: Jadi ada satu momen. Nah, ini aku SMS-an juga pernah.
1: Iya.
0: Tapi dulu kita DM Facebook.
1: Boleh.
0: SMP.
1: Yeah.
0: DM Facebook. Kita dibilang, nah sama kayak kamu. Yeah. Aku tipe orang yang friendly.
1: Yeah.
0: Karena sama wis cedak menurutku lo, berteman aja gitu. Dan tipe aku, kenapa aku nggak bisa tahu seseorang ini suka atau enggak? Karena kue ngerti gak sih tipe-tipe uang sing senangi goda nih bayang ngono ge lho.
1: Oh iya iya.
0: Jadi mamin gawe emosi.
1: Cuma jail doang dia, enggak ada tanda-tanda. Dia beneran suka apa cuma karena kita jadi bahan aja deh gitu.
0: Itu exactly. Nah, terus tapi karena kita deket lama-lama aku suka.
1: Oh, kamu yang suka.
0: Aku juga jadi suka sama dia.
1: Oh.
0: Tapi kayak gigi wes wae gitu. Terus nah, aku adalah tipe orang yang gitu juga. Nek
1: kenapa?
0: Aku suka sama orang, bukan aku deketin,
1: tapi
0: malah tak pacoke karo pacar karo temanku.
1: Oh, gitu.
0: Iya, jadi
1: akhirnya
0: bukan.
1: Jadi.
0: Akhirnya sama teman saya.
1: Jadi.
0: Kak. Jadi.
1: Berarti beda kasusnya. Kamu kan mendukung. Kalau aku kayak seolah-olah ini temanku. Maksudnya bukan cowok ini sebenarnya tuh ngincer aku apa ngincer temanku, apa jangan-jangan aku enggak dapat aku, ya wes lah koncone wae.
0: Nah,
1: gitu.
0: Bisa.
1: Kan
0: bisa,
1: maksudnya
0: bisa.
1: Jadi dia di kita antara pertemanan cewek-cewek ini ya, ada rasa-rasa gimana gitu. Kan dia tahu kalau si cowok ini pernah deketin aku.
0: Iya.
1: Kayak gak ada cewek lain aja, Mas.
0: Tapi
1: ya kan. Kalau mau cari cewek jangan temannya juga dong.
0: Iya. Tapi setelah dewasa mulai sadar bahwa sebenarnya memang benar cinta itu tuh harus dibagi.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Aku tahu dikandani, cuy. Dengan salah satu temanku bahwa cinta itu tuh harus dibagi. Pasanganmu atau orang yang kamu suka itu tuh harus sadar bahwa kamu suka sama dia.
1: Oh. Nah. Part dibaginya di mana nih?
0: Dibagi ya omongin, bisa diomongin. Dikasih perhatian yang lebih.
1: Bukan dibagi, berarti ditunjukkan.
0: Dia ditunjukkan, aja dibagi kan kue.
1: Kalau dibagi itu kayak untuk dirimu 50%.
0: Dibagi,
1: untuk dirinya 50%.
0: Biar kamu tuh juga merasakan.
1: Oh iya,
0: gitu
1: iya.
0: Loh.
1: Ditunjukkan.

0: Berarti kamu tuh bukan tujuan utamanya banget.
1: Betul, betul. Aku pernah ngobrol sama teman-temanku bahwa ya curhat-curhat gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama dia, "Nek, cintanya dia masih bikin kamu bingung." Mm-mm. Berarti bukan kamu orangnya.
0: Sih, gitu ya. Mm-mm. Statement ya, kita sebagai cewek juga enggak usahlah kegatelan, enggak usahlah kita ngurusin, "Eh, dia beneran enggak ya suka sama aku?" Fokus sama diri sendiri aja.
1: Betul.
0: Iya,
1: asik. Tapi ki juga prank. Kayak ngerti lah.
0: Maksudnya?
1: Nah, biar aku tahu dia nek ki sama keluargaku, sama salah satu eyangku lah.
0: Okay.
1: Tiga dia eyang ngomongin ki. Del, kamu enggak usah mikir tentang pacar.
0: Oke.
1: Okay. SMA kuliah.
0: Oke, okay. Oh, udah kuliah, udah gede dong.
1: Pas kuliah, kamu enggak usah mikir tentang pacar. Kalau kamu sudah kerja, okay, kamu punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Cowok yang akan deketin kamu.
0: Bah. Tapi sekarang buktinya mana, Bos?
1: Makanya gue, saya sudah kerja. Saya pun punya uang. Tak ada yang mendekat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfood.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
9: Aman.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
8: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love, menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke
6: iswara.id.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Balik lagi sahabat suara, gak jadi bubar. Ini udah beneran ya, resmi yang diumumkan langsung. Kalau mungkin kamu ketinggalan beritanya, awalnya itu dari gitarisnya Kangen Band, Dodi, itu bilang kalau Kangen Band bubar gitu, secara sepihak, tanpa ada omongan sama personil lainnya, termasuk sama Baben Tampan.
1: Eh, tiba-tiba kembali lagi.
0: Iya, kembali lagi.
1: Bikin postingan. Nih, saya bacain ya sahabat suara.
0: Boleh dong.
1: Permohonan maaf dari Kangen Band untuk seluruh keluarga besar Kangen Band dan kalian yang selama ini setia mendukung kami. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keributan yang terjadi beberapa waktu lalu. Terutama setelah kami sempat menyatakan bahwa Kangen Band akan bubar. Kami sadar apa yang terjadi telah membuat banyak orang kecewa, sedih, bahkan mungkin bertanya-tanya, kenapa harus berakhir seperti ini? Setelah melalui diskusi yang panjang, melelahkan, dan penuh emosi, akhirnya kami kembali duduk bersama, kami bicara dari hati ke hati. Mengingat kembali perjalanan panjang yang sudah kami lalui, perjuangan, tawa, air mata, dan begitu banyak kenangan yang tidak mungkin begitu saja kami hapus. Kami akhirnya menyadari satu hal, Kangen Band bukan hanya tentang kami yang berada di atas panggung. Kangen Band adalah tentang kalian semua yang tumbuh bersama-sama lagu-lagu kami. Karena itu, kami memilih untuk tidak menyerah. Dengan segala perbedaan dan kekurangan yang ada, kami sepakat untuk kembali bersama dan melanjutkan perjalanan Kangen Band.
0: Yeay! Nadamu kayak anak SMA lo gak? Anak SMA yang lagi bacain ini profil SMA-nya.
1: Band vibes-nya itu ceria, aku ngerti lah. Band vibes-nya itu ceria.
0: Berarti kita kasih dukungan dong boleh Kangen Band-nya. Semoga kedepannya ada job bareng-bareng.
1: Amin.
0: Lagi.
1: Amin. Gitu kan ya. Cuman kan bertanya-tanya ya. Kenapa? Katanya Kangen Band yang membuat keributan. Padahal kan pertama kali statement muncul dari siapa, saudara-saudara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline.
12: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: RMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Asik banget siang-siang kayak gini kasih Mahadaya Cinta, kayak bisa semangat gitu seharian. Dahsyat apa sih? Karena fun fact-nya nih, sahabat suara, di live TikTok Suara Jogja sekarang atau satu jam yang lalu, Adil itu ngomongin tentang cinta-cintaan. Kayaknya sih curiganya Adil lagi berflower.
1: Butterfly era ya.
0: Tapi bener, Adil.
1: Apa? Pengennya sih gitu ya?
0: Oh, berarti kalau pengennya lagi enggak dong?
1: Iya, saya tuh pengennya begitu. Butterfly era. Siapa kayak gitu yang bisa buat saya tuh berbunga-bunga. Bisa buat kayak, apa ya, happy.
0: Seneng gitu ya? Alpha Midi. Bener dong, bikin seneng dong.
1: Iya sih.
0: Karena kamu bayangin ya, kamu belanja dikit aja bisa dapat promonya lumayan banget. Misalnya nih ya, kamu belanja Rp50.000. Nah, kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma Rp5.000. Bayangin.
1: Apa aja?
0: Rp5.000 itu kamu bisa dapetin Forvita Margarin Saset 200 gram atau 2 pieces Chupa Chups Big Bubble All Varian yang isi 5. Ini berlaku buat varian yang sama ya. Nah, Rp5.000 juga itu kamu bisa beliin Green Sand Lemon Grape, Lemon Apple Kaleng, ada juga Lotte Choco Pie Marshmallow, ada juga Sari Wangi Teh Jeruk Asli isi 30. Terus Rp5.000 itu bisa kamu beliin Pucuk Harum Teh Original Less Sugar Bottle yang 500 ml atau Sindel Larutan Cabai Dak Botol yang 350 ml.
1: Atau misalnya kamu belanja Rp75.000, sahabat suara, bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pici sedap mie goreng, ada yang Korean Spicy Chicken, Kari Special, Soto, Spicy Laksa Cup. Ini berlaku untuk varian sama. Atau Oishi Pillows All Varian, bisa juga Sponge All Varian. Atau ada Paroti Bagelan Cheese, Vanilla, bisa pilih Happy Toast Merah atau yang pedas. Ada juga di produk non-foodnya Soclean Liquid Detergent Lavender, White and Bright, Japanese Sakura, Japanese Sakura, Camellia, dan bisa pilih 2 produk.
0: Terus misalnya kalau kamu beli belanja sampai Rp100.000, kamu bisa tebus murah beberapa produk cukup dengan Rp15.000 aja. Misalnya Rp15.000 untuk Regal Mari Superior, ada juga 2 pieces Milo Kopi Coco Crunch Cup yang 30 gram, ada juga Rexona Men Roll On Ice Cool, Sport Defense, Ultra Recharge, Invisible Dry, Adventure. Ada juga Rp15.000 itu dapat Emron Sampo All Varian dan bisa pilih 3 produk.
1: Pokoknya hemat banget deh kalau kamu belanja di Alfa Midi, langsung berburu produk hemat di TTM dan borong semua produk-produknya di Alfa Midi, sahabat suara. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Suara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga

suara hati hari ini kalau suasana hatinya gimana cara melepaskannya ya? Let it go, let it go. Exhale, inhale. Bener gak tuh urutannya? Ya udah deh sahabat suara, karena saatnya nongkrong bareng menemani Anda. Semoga siang hari ini yang kesibukannya lagi warawiri di jalanan atau yang lagi merenung aja entah di mana, kemudian mendengarkan suara aku, Agnes Marhilo di Iswara Jogja, boleh banget dong untuk kirim papnya atau pilih lagunya di WhatsApp 081229988887, atau juga boleh mention atau kirimkan DM di at Iswara Jogja. Menemani Anda sampai nanti jam 12 sahabat suara. Silahkan kalau Anda punya pilihan lagu-lagu yang menyenangkan yang pengen banget didengarkan di siang hari ini, saya tungguin.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Sobat Suara, kemarin kita cukup kaget gitu ya dengan berita yang kita saksikan, di mana Menteri Keuangan Bapak Purbaya masih sempat ikut rapat di DPR, mendadak tiba-tiba beliau diganti. Presiden mendadak mengganti Menteri Keuangan. Pergantian Menteri Keuangan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai mendadak dan mengejutkan. Lebih-lebih beberapa jam sebelumnya, Bapak Purbaya ini masih menjalankan tugasnya, ya kan, dengan mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 4 DPR RI. Di lingkungan Kementerian Keuangan, Menkeu yang menggantikan Bapak Purbaya adalah Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara. Bukan orang baru, beliau adalah wakil dari Bapak Purbaya. Jadi yang menjadi Menteri Keuangan adalah wakil dari Menteri Keuangan sebelumnya. Beliau naik menjadi Menteri Keuangan. Pengangkatan Bapak Suhasil ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 97P tahun 2026 tentang

9. Pak Suhasil ini bilang menerima telepon dari istana soal upacara pelantikan sebagai Menkeu yang baru. Hingga akhirnya dilantik di istana Senin sore. Jadi ditelepon Senin pagi, kemudian Senin sore dilantik. Dan menyebutkan bahwa dirinya sebelumnya sempat berkomunikasi dengan pendahulunya, Bapak Purbaya. Mengaku akan melanjutkan prioritas kerjanya sebagai Menkeu yang baru. Utamanya adalah mengelola APBN agar tetap kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya. Wah, luar biasa ya. Ini menjadi sesuatu hal yang baru karena di pemerintahan sebelumnya dua periode itu sama sekali tidak pernah diganti, ya kan, Ibu Sri Mulyani. Jadi dari awal kabinet terbentuk kemudian sampai pada akhirnya melaju lagi di periode kedua itu masih menjabat gitu. Karena menurut saya ini kan jabatan yang krusial ya. Nah ini sudah berarti berapa? Yang ketiga ya di periode kabinet yang baru ini, menteri yang ketiga. Semoga benar-benar memprioritaskan APBN agar tersalur dengan baik dan membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia. Banyaklah doa-doanya, banyak juga jeritan hatinya. Semoga tidak semoga, tapi benar-benar kita bisa lihat kerja nyatanya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
3: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang,

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, lagu-lagu yang menemani di siang hari ini, kalau Anda pengen banget teringat dengan sesuatu, apa namanya, dengan suatu lagu, beberapa lagu bahkan, boleh banget untuk di request, didengarkan, kita nikmati bersama. Tapi lagu Tulus yang Teh Hijau ini memang belum bosen untuk didengerin sampai hari ini ya. Benar-benar kayak bisa bikin mood happy gitu, kayak pengen, pokoknya kalau dengerin lagunya pasti pengen ikut nyanyi, pengen goyang, kayak menikmati. Dan ada beberapa orang termasuk saya gitu tuh, ketika mengingat sebuah lagu Sahabat Suara, pasti kayak tiba-tiba kayak memvisualisasikan sesuatu juga gitu. Kalau misalnya vibes lagu yang dibawakan happy, kita kayak bawaannya juga ikutan happy, terus kepikiran sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi memang lagu-lagu yang tidak bisa dipungkiri ya, kalau lagu-lagu yang menyayat hati itu juga kayak terbawa gitu suasananya, visualisasinya, dan yang tadinya kenapa-napa jadi kebawa, tiba-tiba kenapa ya kok jadi sedih gitu. Jadi memang sebegitu pengaruhnya sebuah musik. Nah, kemarin sempat banyak juga yang kaget kan, dan banyak yang, aduh gimana nih kalau sampai bubar, besok kalau mau kangen pengen nonton mereka lagi gimana kalau bandnya bubar, kangen band ya kan. Sempat ada isu dan informasinya katanya mereka akan bubar, ternyata kangen band batal bubar. Katanya mereka memilih tidak menyerah, asik gitu dong. Kangen Band dipastikan batal bubar setelah sempat memicu kegaduhan di publik ya kan, lewat pengumuman perpisahan mereka beberapa waktu lalu. Gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi, menginformasikan seluruh personel akhirnya sepakat untuk menyampingkan ego dan memilih melangkah bersama melanjutkan kiprahnya. Dan lewat unggahan Instagramnya bilang bahwa permohonan maaf terbuka kepada jajaran penggemar atas rumor pembubaran yang sempat diumumkan secara mendadak. Jadi memang sempat, memang mereka juga yang ngomong ya, maksudnya mereka yang publish gitu. Dan akhirnya ya mungkin itu kemarin tergesa-gesa, mungkin karena emosional, setelah pada akhirnya mereka ketemu, yaitu tadi meredamkan emosi, akhirnya sepakat. Dan mereka juga bilang permintaan maaf sebesar-besarnya, dan mereka membeberkan bahwa keputusan untuk kembali bersatu diambil setelah seluruh anggota grup menggelar diskusi yang intensif dan juga yang emosional. Jadi mereka sempat ketemuan. Setelah melalui diskusi yang panjang, melelahkan, penuh emosi, akhirnya kami kembali untuk duduk bersama. Kami akhirnya menyadari bahwa satu hal, Kangen Band bukan hanya tentang kami yang berada di atas panggung, tapi tentang kalian semua yang tumbuh bersama dengan lagu-lagu kami. Dan memilih untuk tidak menyerah, katanya. Dan pihak Kangen Band menegaskan komitmen mereka untuk tetap bertahan dan menuntaskan perbedaan demi menjaga perjalanan bermusik. Oke. Jadi gak jadi batal, Sahabat Suara. Semoga nanti akan ada jadwal-jadwal terus ya, karena kalau mereka produktif terus pastinya itu juga meminimalisir konflik, akan ada tujuan, ada purpose, ada yang ingin dicapai bersama di depan gitu. Jadi lebih bersemangat lagi tentunya di depan untuk yuk kita terus berkarya, asik. Iya benar, dulu jadi caci kan, tapi nggak bisa dipungkiri Kangen Band menemani masa bertumbuh dan masih ingat lagu-lagunya yang mana coba ya kan. Selain ini bakal saya puterin, sambil saya baca juga yang udah gabung di WhatsApp, ada Gupita. Hai Gupita di Jalan Magelang KM 11, wow, lagi kerja di sana ya Gupita ya. Mau request lagunya Lani yang Stuck, terima kasih. Oke, favoritnya Gupita nih, selalu request lagunya Lani. Setelah ini ya, Kang Babang Tanfan dulu dan Mas Dodi dan teman-temannya. Baru nanti aku akan putarkan lagu pilihanmu. Wah. Oke.
Kita nostalgia dulu dengan album Bintang 14 Hari. Ini juga salah satu track yang hits di album ini, Yolanda.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love, menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top 2 Jogja didukung oleh Iswara Jogja.

88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Pilihan lagu dari Gupita tadi sudah diputarkan. Terima kasih ya. Semoga menambah semangat hari ini. Yang lainnya yang masih bekerja, ada Rian juga. Boleh banget kalau pengen request lagu. Ngebahas risol. Silahkan. Siang hari ini mungkin udah ngerasa kayak perut kruk. Apa namanya, berasa perut udah mulai bunyi gitu ya, berasa kayak udah lapar, kayak memang udah waktunya jam makan siang atau dirapel sekaligus ya, brunch, breakfast and lunch. Kadang-kadang buat orang yang buat orang yang ngerasa tenaganya itu ketika udah makan karbo pasti butuh penyesuaian kalau tiba-tiba harus mengurangi atau diganti gitu ya, dari karbo terus diutamakan ke protein. Saya lagi nyoba kayak gitu. Biasanya sarapan seneng banget makan roti, seneng banget beli jajanan pasar, terus beli bolang-baling, seneng banget sahabat suara. Dan aduh, kayaknya udah gak bisa nih kalau kayak gini terus ya kan, karena usia sudah tidak muda belia. Jadi mau gak mau harus mengutamakan banyak protein, menggantikan dengan telur rebus. Nah, ini perjuangan banget. Sebenarnya saya suka telur, tapi kalau direbus tuh kan memang ya gitu deh ya kan. Kalau telur dadar mah doyan banget. Akhirnya membiasakan untuk menikmati telur dadar, telur rebus dengan bumbu-bumbu yang ditabur gitu. Biasanya kan suka ada ya di marketplace. Nah, itu tuh menolong banget, bisa langsung makan 2-3 telur. Jadi menambah sekali energi. Dan yang paling kerasa adalah sahabat suara, saya ngerasa jadi lebih cepat kenyang. Nah, ini udah mulai seminggu seperti itu. Jadi kalau pagi telur, baru nanti makan beratnya udah sekitar jam 1 atau jam 2. Kemudian kalau malamnya gak lapar banget ya paling cuman kayak nyemil apa gitu jam-jam 6 terus udah gitu. Semoga berhasil ya upaya untuk menyehatkan tubuh ini. Kalau Anda sendiri

kebiasaan makan apa yang mungkin polanya mulai dirubah nih, yang tadinya lemak-lemak, minyak-minyak terus, nah mulai dirubah dengan yang lebih sehat. Apakah ada menu-menu yang biasanya lebih praktis yang Anda coba? Nah ini bisa bisa direkomendasikan. Selain yang paling praktis lagi adalah rebus. Nah seneng banget sekarang selain gorengan dan jajanan pasar yang kita lihat ya di berjualan di pinggir jalan, sekarang udah banyak banget rebusan. Mulai dari ubi, pisang, bahkan telur, dan juga roti-roti yang roti-roti gandum yang lebih sehat gitu juga banyak. Jadi sekarang udah mulai, mungkin karena masyarakatnya lebih aware, terus juga yang menjual juga memprovide gitu. Jadi sangat-sangat membantu.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau Anda lagi sibuk hari ini warawiri mengantarkan putri Anda sekolah dan sekolahnya di swasta, yang disyukuri di tahun-tahun ini kalau anaknya sekolah di swasta adalah swasta yang ini ya, yang tidak ada MBG-nya lebih tepatnya. Yang jadi patut disyukuri adalah tidak harus ikutan drama kalau pahit-pahitnya gitu ya, keracunan MBG. Aduh, ampun deh. Semoga ini ada solusinya. Kemarin juga beberapa kali ya di sekolah di Sleman, sekolah-sekolah yang dimana ternyata mengakibatkan siswa-siswanya keracunan. Duh, udah paling bener bawa bontot dari rumah, bawa bekal dari rumah, meskipun mie instannya jadi bentuknya kotak, di tengah-tengahnya ada nugget, gak masalah. Tapi itu semua hygiene ya. Meskipun katanya sih gak ada gizinya gitu ya, tapi setidaknya tuh gak beracun. Setidaknya tuh gak bikin keracunan, gak bikin sakit, gak bikin lupa ingatan. Duh. Jadi syukurilah yang masih dibontotin sama papa mamanya. Karena pasti orang tua memberikan yang terbaik, tidak memberikan racun kepada anaknya. Ya udah deh, semoga ada solusinya dan benar-benar deh didengarkan ya. Jangan bilang kalau bau jangan dimakan dong. Ya gimana namanya udah disuguhin bapak. Hari-hari kok olah napas. Ya udah deh sobat suara, Anda masih bisa kok mendengarkan lagu-lagu yang membuat Anda gak stres hari ini ya. Di Iswara, suara warga Indonesia. Semangat untuk hari ini, semoga hari-harinya lancar, menyenangkan, dimudahkan. Pokoknya semuanya dapat berkah deh sahabat suara, amin. Ketemu lagi di lain kesempatan, dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.

yang mumpuni dalam mengelola keuangan negara. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Halo, Farah masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2, pastinya dengan lagu-lagu enak yang sudah disiapkan. Salah satunya Shilon Seven dengan Melompat Lebih Tinggi, sahabat suara ya. Terutama buat kamu yang baru saja disudahi pekerjaannya atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Semoga setelah ini kamu bisa melompat lebih tinggi ya. Cie. Sebuah semangat di siang hari. Lagu ini udah ngantri di playlist yang akan nemenin kamu sebentar lagi sambil saya menanti buat yang mau kirim salam. Request lagu atau absen aja bisa merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network ya. Dimainkan abis sore dulu dengan

Yes, pure Saturday kosong. Bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Lagu yang di request sama Uut gabung dari Tegal. Baru saja dimainkan. Terima kasih Uut sudah request lagu ini ya. Auto throwback banget. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, seperti biasa nih, ada yang bergabung dari Korea. Korea Selatan, bukan Utara pastinya ya. Karena kayaknya kalau dari Utara gak bisa WhatsApp juga sahabat suara. Ada Nastu, gak lupa dipantun dulu. Katanya gini, beli parfum di Madura. Assalamualaikum, berdengar Iswara. Uy, keren. Siang Farah, Nastu dari Korea, cuaca terpantau cerah. Oh, mau update siang hari ini ya, cuaca di Korea ya. Salam buat Bobotoh kita birukan. Salam buat Bobotoh kita birukan di Stadion Seoul ya katanya. Semoga besok siang menang. Far, lagu jadul dong dari Asbak. Terus mau request kalau gak ada itu lagunya Roni Parulian. Oke. Ada ikan dimakan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Boleh Nastu. Oke, ntar gue cariin dulu ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dan juga menyapa sahabat suara di TikTok. Ramai sekali. Hai. Yang masih bergabung ada Saiba. Kemudian ada juga Mirza Rio. Katanya mau kirim salam untuk si dia. Yang bikin aku Pikachu. Pikiran kacau thinking about you. Waduh. Pikachu pikiran kacau thinking about you. Boljuk Mirza Rio ya. Terus juga ada Rizky yang katanya gara-gara Pak Purbaya dicopot, aku request lagu I Do Care Farus. Lagi mikir buat surat cinta ke Pak Pur. Wait Kak Farah. Oke Rizky, ditunggu surat cintanya ntar aku sampein ya. Tadi Rizky juga mau kirim salam, katanya terima kasih ke Pak Purbaya gitu atas kinerjanya selama 1 tahun belakangan ini. Tadi saya sempat nyari juga sih sahabat suara ya, kalau kita ngomongin Pak Purbaya lagi nih. Ternyata di tahun lalu beliau tuh dilantik kurang lebih tanggal 9 September deh kalau gak salah. Jadi per kemarin itu setahun lebih 5 hari lah akhirnya. Sudah deh gitu kan. Kalau sahabat suara juga punya pesan-pesan gitu ya, bisa disampaikan juga siang hari ini. Gak harus ke Pak Purbaya ya, kemanapun bisa. Sambil saya mau lanjut lagi memainkan lagu yang sudah di request sama sahabat suara di TikTok dari Nuh nih, dengan Teruntuk Mia.

Potret dengan Bagaikan Langit. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah ya. Kalau ngomongin tentang langit di Jakarta siang hari ini, masih cukup cerah walaupun jarak pandang gak sampai bisa melihat gunung ya. Karena biasanya tuh ada momen-momen tertentu sahabat suara, kalau dari Wisma MRA tahu-tahu saya tuh bisa ngelihat gunung. Pokoknya kayaknya tuh yang daerah Bogor deh. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, awannya agak-agak, kalau bahasa alusnya butek. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, sampai hari ini mesti deh kayaknya menggunakan masker ya. Karena kalau dari update-nya, kualitas udara di Jakarta itu masih dalam kategori tidak sehat, dengan indeks kualitas udara tuh kisarannya 146-158. Ini masih kayak kuring banget sih memang ya kondisi udaranya kita. Jadi buat kamu yang mau pokoknya berkegiatan di luar ruangan lah, maskernya pakai dulu aja lah, supaya kita bisa meminimalisir terpapar ISPA, infeksi saluran pernafasan atas tuh kayak batuk, flu, atau kayak sumeng-sumeng gitu, bisa terminimalisir semoga ya dengan menggunakan masker. Farah masih bakal nemenin sampai nanti. Lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Sebentar lagi bakal ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

0: bareng sama Farah di Suara. Itu dia tiga composers dengan Gara-Gara. Nah ini gara-gara banyak sekali ya sahabat Suara yang bergabung. Jadi juga banyak sekali pesan-pesan yang masuk ke Isuara. Salah satunya ada yang gabung dari Depok nih, Tisha. Hai Tisha, katanya mau request lagunya Tompi, Waktu Takkan Mampu. Wah boleh tuh lagunya, ntar aku cariin ya. Terus mau kirim salam buat sahabat aku aja, Shiva di Bandung. Terus buat Rizky anakku dan suamiku tersayang, semangat untuk hari ini, mantap sekali. Nanti akan aku anterin lagu requestan kamu Tisha ya, biar makin semangat juga harinya. Kemudian aku juga mau menyapa sahabat Suara yang bergabung di TikTok. Hai, ada Ririn mau request lagu tapi semua udah diputerin. Oh lagu yang mau di request udah diputerin. Ya gak apa-apa kan, aman berarti kan. Terus ada Flo, ada Rizky, ada aku nih apa. Nah kalau di TikTok tuh memang secara nama atau display name ya sahabat Suara, itu tuh sangat variatif sekali. Kalau kamu mau tahu seperti apa, sevariatif apa tuh nama-nama sahabat Suara yang gabung di TikTok, kamu bisa langsung juga meluncur ke isuara.network ya. Sambil lanjut, Farah mau temenin sama lagu-lagu enak. Sebentar lagi kita akan karaokean dengan lagu Andre and the Backbone. Tak ada yang bisa. Kurang lebih semenit dari sekarang, jangan kemana-mana.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
1: Oh,

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, balik lagi nih di segmen kesayangan kita buat nongkrong dan ngobrol asik ya barengan sama narasumber inspiratif. Dan hari ini kita kehadiran spesial banget ya, tamu dari Senayan City yang lagi ngerayain ulang tahun ke-20 mereka, luar biasa. Dan pastinya perayaan 2 dekade ini bakal ngasih banyak banget kejutan seru buat semua pengunjung setia dari Senayan City. Gak nanggung-nanggung loh, ini perayaannya membawa acara yang megah kayak instalasi The Passage of Pleasant dan Fashion Nation 20 Edition ya, di Icon Edit yang digelar 18-26 September 2026. Ada juga perilisan buku eksklusif, terus ada pop-up store, dan yang mengusung juga semangat donasi bareng IFDC ya. Semua ini pastinya jadi bukti nyata kontribusi mereka buat memajukan ekosistem fashion lokal di tanah air. Daripada kalian FOMO dan makin kepo seperti apa kemeriahan di anniversary ini, kita langsung aja ngobrol barengan sama seseorang yang sudah hadir via telepon bareng sama kita. Kita akan korek ceritanya seperti apa. Ibu Ratna Iriana, Irina ya, selaku kreatif desain dan juga PR manager dari Senayan City. Halo.
3: Halo.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik, congratulations sebelumnya ya atas anniversary yang sekarang sedang dilakukan ya, dirayakan gitu ya sama Senayan City ya Bu ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Luar biasa, 20 tahun tuh luar biasa, bukan perjalanan yang sebentar. Dan boleh diceritain gak sih ini soal perasaan dan juga tantangan terbesar pastinya yang ngelewatin milestone 2 dekade yang penuh sama cerita dan kolaborasi seru ini?
3: Oke, jadi perjalanan 20 tahun kan pasti banyak banget ya storiesnya, terus habis itu ada hubungan-hubungan yang kita bina, terus ada kolaborasi, belum lagi pengalaman kiri kanan dengan segala pihak gitu. Jadi pastinya kita pengen Senayan City semakin berkembang baik, bukan cuma fasilitasnya, tapi juga kita berusaha menghadirkan tenan-tenan terbaik, program belanja, sampai event-event menarik dan berbeda-beda konsepnya tiap tahun. Tantangannya sih kita harus terus berusaha memberikan pengalaman berbelanja yang pastinya harus menyenangkan, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi para pengunjung setia Senayan City.
2: Oke, luar biasa ya. Dan itu pasti sudah dirasakan juga sama pengunjungnya, karena kan setiap hari selalu ramai di sana, Bu.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Kalau kita ngomongin tentang peluncuran Coffee Table Book Essence sama Present yang eksklusif banget, sebenarnya alasan utama buku ini nggak dijual buat publik gitu ya, padahal pasti banyak banget yang penasaran sama isi bukunya, tuh kenapa sih?
3: Sebenarnya sih kita bisa dibilang nih, buku ini kan merupakan sebuah persembahan untuk para tenants gitu, terus abis itu para kolaborators kita gitu kan. Jadi kalau bisa kita ceritain sedikit tuh, Essence and Presence ini jadi konsepnya tuh coffee table book gitu. Jadi buku yang light aja, nggak yang buku history yang berat gitu, tapi isinya tuh kita merangkum perjalanan Senayan City selama 20 tahun.
2: Okay.
3: Itu tuh lewat cerita-cerita, lewat milestone, plus sharing dari para tenant sama kolaborators kita. Kolaborators di sini ada desainer, ada creative partner, sampai media ya. Jadi bukan cuma sekedar dokumentasi sih, ini bisa dibilang sebuah penghormatan terhadap, yaitu balik lagi, berbagai relationship, berbagai hubungan yang udah kita jalani, yang udah kita bina selama ini, yang bisa dibilang turut membentuk Senayan City sampai ke titik sekarang. Jadi buku ini memang pada akhirnya tuh kita buat, kita persembahkan untuk para kolaborator serta partner tersebut.
2: Oke, ini gitu. Jadi kayak bentuk apresiasinya Senayan City ke mereka gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, nah kalau misalkan untuk pengunjung itu kabarnya disediain instalasi The Passage of Present di ground floor-nya Senayan City. Ini kabarnya pengalaman visualnya sekeren itu gitu ya, karena saya belum kesana jadi belum tahu. Nah, boleh diceritain gak nih secara visual tuh akan seperti apa yang bisa didapat sama pengunjung yang langsung datang ke sana nih?
3: Basically sih ini bentuk perayaan 20 tahun aja sih untuk apa untuk dalam bentuk instalasi aja.
2: Oke. Dan pasti nanti kita bisa sambil berselfie-selfie ria juga di sana tuh, Bu ya.
3: Iya.
2: Oke, dari tanggal 18 sampai 26 September. Nah, ini bakalan ada Fashion Nation juga katanya ya. Boleh di-spill enggak sih nih nama-nama desainer yang akan tampil di sana menunjukkan karya-karyanya?
3: Iya, Fashion Nation itu kan bisa dibilang kan salah satu rangkaian anniversary-nya Senayan City. Salah satu acaranya itu kan Fashion Nation. Kalau tadi kan ada launching buku gitu, yeah. Terus ada program belanja juga. Nah, tahun ini Fashion Nation itu kita buka di tanggal 18 September. Itu ada di era Runways. Opening designers kita ada Mel Ahyar Archipelago, terus habis itu Toton. Kemudian kita juga banyak banget highlight setiap harinya sampai tanggal 26 September. Terus banyak bekerja sama dengan designers gitu, terus institusi fashion dan sekolah-sekolah fashion juga gitu. Kita kerja sama dengan ISBC, terus habis itu kita menampilkan designer art kayak Stripes, ada Elima, ada Lani Fati, ada Peggy Hartanto, kemudian ada Aris, Son and Sheila, Frederick Herman. Tadi institusi ada Cita Tenun Indonesia, terus habis itu ada sekolah-sekolah fashion, ada Drew, Diba, Studio Vian, masih banyak lagi sih.
2: Oke, dan itu bisa disaksikan secara free ya? Pengunjungnya datang bisa langsung ngeliat si Fashion Nation ini ya?
3: Bisa langsung. Untuk ngedapetin undangannya bisa ke website-nya Senayan City atau bisa lewat sosial media kita. Nanti kita tampilkan schedule-nya, terus habis itu bisa DM langsung aja.
2: Oke, luar biasa. Nah, tadi sempat di sounding juga bahwa ini kembali berkolaborasi dengan IFDC gitu. Nah, ini boleh dijelasin gak sih penampilan apa aja di kolaborasi tahun ini yang akan dibawa?
3: Iya, jadi ini udah kesekian kalinya kita kolaborasi sama Indonesian Fashion Designers Council. Nah, gak cuma show aja, kita tahun ini kembali ada Gaya, itu exhibition dengan konsep eksplorasi fashion dan identity kreatif Indonesia. Ini di area promenade nanti di ground floor. Terus habis itu ini pertama kalinya juga kita menghadirkan draft, ada pop-up store. Jadi di sini singkatnya kita jualan kemeja putih, terus hasilnya nanti akan kita donasikan untuk mendukung komunitas yang terdampak gempa bumi di NTT.
2: Wow, luar biasa. Jadi yang berbelanja di sana tuh juga punya kontribusi ya terhadap bantuan-bantuan yang nanti akan disalurkan. Gokil banget sih. Tapi kalau ngomongin tentang kampanye lagi nih, Bu, ya kan kabarnya adalah 20 years in the making, terus ada the story continues. Kira-kira gebrakan dan inovasi seru apa lagi yang bakal ada di Senayan City ini buat manjain pengunjung di next babak gitu?
3: Iya, bisa dibilang sih di usia yang ke-20 ini kami Senayan City tuh ingin menghadirkan sebuah perayaan yang mencerminkan betapa luasnya ekosistem fashion Indonesia gitu. Gak cuma desainer, terus fashion brand, tapi juga ada media, ada fashion institution, ada creative communities gitu. Terus belum lagi ada customers gitu. Jadi kalau bicara tentang babak berikutnya sih, kami pengen terus menghadirkan pengalaman yang relevan, fresh, dan meaningful buat customers. Bukan sekedar menghadirkan sesuatu yang baru ya, tapi juga ngelihat gimana lifestyle dan kebutuhan audiens tuh berkembang. Karena the story continues, buat kita tuh berarti terus bergerak, terus berinovasi, dan memastikan Senayan City tetap menjadi bagian dari gaya hidup kota Jakarta yang bisa dibilang selalu berkembang seperti sekarang ya.
2: Oke, dan pastinya ya sahabat suara jangan sampai lupa tuh, makanya bisa langsung melipir aja ke Senayan City nih, terutama buat kamu fashion antusias yang udah gak sabar pengen ngerasain langsung hype-nya perayaan dua dekade ini, bisa langsung kosongin jadwal aja gitu ya, datang ke Senayan City sekali lagi menyaksikan kemegahan dari Fashion Nation 20th Edition di Icon Edit dari tanggal 18 sampai 26 September 2026. Jangan lupa juga mampir ke instalasinya ya, di ground floor ya berarti, Bu ya.
3: Iya,
2: kayak tadi udah disampaikan bahwa ketika kamu membeli kemeja putih, berarti kamu tuh ikut kontribusi, berdonasi. Terus di sini juga kolaborasi IFDC di pop-up store draft-nya ya, ada di lower ground.
3: Yang kemeja putih,
2: yang kemeja putih ya. Dan mungkin kalau update-nya bisa langsung pantauin di social media Senayan City kali ya.
3: Iya betul.
2: Oke, bisa langsung merapat ke sana sahabat suara ya. Mari rayakan bareng semangat kreativitas ini lewat hashtag 20 years in the making dan hashtag the story continues. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat suara yang sudah mendengarkan obrolan siang hari ini dan juga Bu Ratna. Terima kasih ya. Semoga sukses rangkaian acaranya, sampai berjumpa di Senayan City.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sebentar lagi sahabat Suara, kita akan ngobrol barengan sama Mariska Juwita soal rilisan terbarunya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, habis satu lagu dulu dari Raisa featuring Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan sama Mariska.
1: Yeay.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Nekat. Tadi sambil sahabat suara mendengarkan lagu-lagu di Suara, aku sambil ngobrol juga. Ternyata kakak Mariska ini memang benar-benar baru memulai karir bernyanyinya gitu di 2022. Sebelumnya di entertain itu adalah sisi-sisi lainnya kayak syuting-syuting segala macam ya. Akhirnya terus nyanyi. Nah, tadi kamu sempat sounding juga bahwa awal banget akhirnya apa namanya masuk ke industri itu karena bikin lagu buat Eyang. Kamu nulis sendiri.
1: Nulis
0: jadi
1: sendiri.
0: Memang sebenarnya kamu menyadari bahwa kamu bisa nulis tuh berarti di 2022 itu.
1: Iya. Dan okay. Itu kayak enggak nyangka gitu kok kayak aku tiba-tiba bisa nulis lagu sendiri ya gitu.
0: Nah, liriknya berbahasa Indonesia kan berarti kan?
1: Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa yang Inggris. Bahasa Inggris.
0: Nah, untuk referensinya tuh gimana tuh? Maksudnya supaya kamu bisa menuangkan apa yang kamu pikirkan.
1: Kalau referensi dari musisi ya, referensi musisi sih aku kan dari dulu suka banget sama kayak Jamiroquai, Sade, gitu-gitu. Terus aku suka kayak siapa lagi ya?
0: Kalau yang lokal?
1: Kalau yang lokal, lokal banyak sih lokal sebenarnya. Iya intinya sih yang agak lebih pop dan groove ya, gitu.
0: Yang kamu sukai itu ya biasanya,
1: Gitu.
0: Nah dari situ kamu menulis karya pertama kamu yang dirilis. Setelahnya dan sampai hari ini tuh masih kamu yang menulis?
1: Masih.
0: Oke, termasuk Nekat ini?
1: Iya.
0: Nah, gimana ceritanya akhirnya si Nekat lahir nih?
1: Si Nekat lahir tuh tadinya dia tuh, jadi kan gini pas tahun kemarin itu udah emang udah debang lagu juga.
0: Oh, oke, kamu udah banking beberapa?
1: Udah banking beberapa lagu, emang kayak yaudah ini kayaknya mau dirilis juga nih buat EP lah seenggaknya gitu kan. Udah rekaman, udah segala macam deh pokoknya yang lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba si Nekat ini tiba-tiba nyerobot lah dia karena ada satu cerita dari sahabat gue ya. Dia tuh ceritanya tuh intinya mengagetkan gue dengan dia dekat dia pacaran sama cowoknya itu kayak udah 20 tahun gitu.
0: Pacarannya 20 tahun.
1: Pacarannya 20 tahun.
0: Paham.
1: Jadi dari sekolah udah pacaran ya gitu. Kebetulan 20 tahun. Terus tiba-tiba tapi mereka beda agama gitu.
0: Okay.
1: Beda agama terus kayak berusaha yang satu udah berusaha banget coba ke agama yang satunya atau juga udah coba.
0: Salah satunya udah saling coba untuk lock in di masing-masing gitu ya.
1: Berusaha tapi ternyata enggak bisa juga. Kita kira dia benar-benar mutusin udahan
0: selesai.
1: Terus selesainya ya dalam kondisi yang emang gimana sih lo udah 20 tahun kan udah kayak soulmate banget kan gitu. Kita juga nganggapnya juga kayak keluarga banget.
0: Itu kalau
1: gitu.
0: Kata anak zaman sekarang pasangan kandung. Karena lama banget.
1: Pasangan kandung ya.
0: Satu sama lain udah kenal orang tua, udah tahu segala macam gitu.
1: Iya. Terus, jadi udah yang kayak gitu banget kan. Jadi kayak kita tuh dengarnya juga sedih, tapi gue satu sisi ya itu yang terbaik buat mereka gitu kan. Pas gue nanya kok lo bisa, ya udah gue nekat aja deh gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pas dia lagi sambil curhat, ya gue sambil kayak buat lagu lucu nih.
0: Makasih ya kamu udah cerita sama aku gitu ya sih.
1: Makasih ada bahan gitu kan. Ya udah saya kira, tapi emang tiap kali gue tuh sering banget kayak gue diwawancara terus selalu bilang kak bikin lagu tentang bidang agama dong gitu.
0: Cuma kan ada requestan itu tuh.
1: Iya emang ada, tapi rata-rata lagu-lagu yang tentang beda agama itu pasti sedih gitu loh. Pasti tuh entah itu ballad, entah itu dia senja atau apalah
0: output gitu. Musiknya gitu ya.
1: Iya gitu. Nah ini kalau gue kayak gue ngeramesnya tuh gak gitulah gitu. Ngeramesnya lebih agak pop lah gitu.
0: Nah secara jalan cerita dengan apa yang teman kamu lalui, ini ada yang akhirnya kamu hiperbolakan atau pleketipek sama kisah hidupnya?
1: Pleketipek.
0: Ya ampun, so sweet sih
1: banget.
0: Harusnya ya.
1: Jadi kalau misalnya dilihat dari liriknya, itu benar-benar lirik yang emang gampang, lirik keseharian banget sih. Jadi kayak misalnya dia bilang, iya abis gue gini-gini aja, ya udah akhirnya gue tulis lirik kayak gini-gini.
0: jadi segila benar-benar dari cerita dia.
1: Jadi kayak ini ngomong
0: sadur ke sini gitu.
1: Soalnya gue mikirnya kayak gimana caranya biar lagu ini tuh lebih relate aja gitu loh buat orang. Jadi gue nggak mau yang terlalu puitis, nggak mau yang terlalu kayak banyak bahasa-bahasa yang kayak kamuflase dan segala macam. Jadi gue pengen kayak udahlah nih emang real begini nih gitu.
0: Okay.
1: Si Nekat ini.
0: Temen lo tahu lo bikin lagu ini?
1: Tahu, jadi gue baru demo aja gue udah kasih ke dia. Terus dia kayak, oh gue terharu banget deh. Dia bilang, gue terharu banget.
0: Ini so sweet banget tahu, friendship yang mantap sekali. Karena selain ship dia cerita, kamu ship juga ada bahan materi kan, tulisan ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kamu mau ngasih secara general gitu ya ke pendengar kamu, ini cocoknya buat orang yang lagi ngerasain fase apa sebenarnya?
1: Orang yang lagi ngerasain fase kehilangan, orang yang lagi ngerasain fase perpisahan, gitu, lagi kayak gue harus gimana ya, gitu sama relationship gue, gitu. Pokoknya yang emang bukan lagi di kondisi yang lagi cinta-cintaan banget ya, lagi falling in love tuh enggak, gitu. Ya cintanya masih tetap ada, gitu. Cuma tapi
0: struggling nih,
1: fase-fase struggling, terus fase-fase yang dimana kalau ya kalau misalnya emang nggak bisa, ya mau gimana lagi, gitu. Tapi nggak berarti juga cinta lo abis sampai di situ aja, gitu. Jadi kayak nggak harus memiliki, gitu. Yeah. Gitu. Berat sih.
0: Iya, tapi ya, mungkin ini juga sama kayak apa yang dikatakan Ekute, percayalah kasih cinta tak harus memiliki, gitu kan. Walau dengan jahat, hatinya masih sama tuh. Tapi kan kalau bisa jangan ya, kasihan pasangan yang baru kan. Sahabat Suara bisa sambil dengerin juga ya karya dari Mariska ini bertajuk Nekat. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol gitu siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Isuara bareng sama Farah dan juga Mariska. Stay tune.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih juga barengan sama Mariska.
1: Hai.
0: Baru saja merilis single bertajuk Nekat yang ternyata itu adalah cerita dari sobat tercinta. 20 tahun pacaran, gokil, akhirnya harus sudah juga harus gitu
1: sudah
0: kan.
1: Juga.
0: Jadi siapa tahu sahabat suara ada yang relate, nah kamu bisa nih dengerin lagunya gitu. Tapi kalau di garapan yang sekarang, ini berarti kamu pure independent.
1: Maksudnya pure independent?
0: Outputnya, jadi gak under label.
1: Dari awal gak under label.
0: Oh, oke. Okay.
1: Single pertama sempat di label, tapi abis itu
0: udah sendiri tuh, gerilya sendiri.
1: Gerilya sendiri, aku indie-indie.
0: Indie-indie. Nah, akhirnya setelah setahun kemarin sempat vakum nyanyi, terus kemudian balik lagi mau nyanyi, gimana kamu menghadapi situasi yang sekarang? Makin-makin crazy.
1: Iya, gue juga akhirnya kaget-kaget juga ya. Gitu. Maksudnya lebih kayak kan kalau dari kayak dari tim aku kan ada yang kayak ya nggak mau nggak mau harus ngonten juga gitu kan. Jadi kayak ya bikin lagu berarti kan berarti bikin lagu juga ini juga ini ngonten juga ini juga kita jadi kayak promonya lebih dar lagi.
0: Oke, jadi yang dikerjain juga lebih padat lagi gitu ya. Turunannya banyak tuh biasanya. Oke, dan sekarang saya mau ngajak Kakak Mariska itu bergames Ria. Ya.
1: Okay.
0: Jadi udah ada titipan nih games dari produser saya seperti biasa sahabat suara ya. Ini adalah menjawab dengan nada. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu jawab dengan nada. Dengan ini juga udah aku siapin instrumennya seperti ini. Asik, kita blus-blusan siang hari ini ya.
1: Agak lemes ya, say. Siang lemes.
0: Makanya
1: ya.
0: Kayak udah di luar panas ngeblus lagi kita kan. Oke, tapi gak apa-apa ya. Ada beberapa pertanyaan, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya.

0: Apa kebiasaan buruk kamu yang orang-orang gak tahu?
1: Apa ya?
2: Yang boleh di-spill pastinya.
0: Kalau gitu ya orang-orang jadi tahu dong, ya kan?
1: Ya karena gak tahu lah ya, apa ya? Apa ya kebiasaan buruk? Kebiasaan
2: kalau gak punya juga gak apa-apa, jawab aja aku gak punya gitu kan.
1: Apa ya? Aku baik-baik semua.
0: So perfectionist.
1: Berusaha perfectionist.
0: Asik. Oke, terakhir silakan ajak sahabat.

0: Gokil, pas banget ya. Emang instrumen, kemudian juga obrolan kita pas banget. Nah, sekali lagi sahabat suara, jangan lupa dengerin Nekat ya. Masih kita mau ngobrol lagi kok. Tenang aja, jangan kemana-mana. Habis beberapa lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu dulu, akan lanjut ngobrol bareng sama Mariska Station.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang nih. Misalnya, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajibannya. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Kan siapa sih yang gak mau diskon ya? Terutama buat warga Jakarta nih ya, sekarang ada diskon loh, 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa kamu manfaatin sampai 30 September 2026, pastinya di tanggal itu ya. Penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo dari pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending sekarang cek deh tagihan PBB P2 dari sekarang nih. Ya kamu lihat dulu sahabat Suara. Jangan sampai lupa, segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga kamu bisa manfaatin. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Itu jangan dipakai ya untuk yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya langsung cek di laman resmi Bappenda Provinsi DKI Jakarta. Bappenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
2: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: warga Indonesia.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran.
6: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
5: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
4: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin Iswara bareng sama Farah dan juga Mariska yang membawa karya terbaru bertajuk Nekat. Dan ini kabarnya akan menjadi EP.
2: Insya Allah.
1: Oke, dari bankingan kamu harusnya sih udah bisa album kali ya.
2: Harusnya bisa jadi album. Cuman kayaknya EP aja deh dulu gitu.
1: Dan ini awal bridging menuju EP?
2: Awal bridging menuju EP.
1: Nanti akan seperti apa? Maksudnya secara jalan cerita akan juga korelasinya sama nih, berdarah-darah atau ya variasi kehidupan aja?
2: Jadi sebenarnya abis ini tuh nanti mau ada featuring gitu.
1: Oh, wow. Okay.
2: Jadi mau keluar satu single lagi yang featuring, tapi terus nanti baru setelah itu aku mungkin kayak awal tahun deh EP-nya gitu.
1: Berarti bentar lagi banget dong nih. Bulan apa rencananya yang featuring ini? Yang udah bisa di-spill belum?
2: Insya Allah sih bulan Oktober kayaknya.
1: Oktober. Featuringan siapa? Ditungguin aja ya?
2: Ditungguin aja ya.
1: Oke, okay, nah nanti yang upcoming song itu ceritanya, jalan ceritanya kayak gimana? Boleh di-spill?
2: Jalan cerita tentang cinta tetap.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya benang merahnya masih tetap ada.
1: Percintaan.
2: Percintaan gitu. Tapi ada lah nanti satu lagu yang dia tuh nuansanya agak beda dikit, tapi nanti deh di EP.
1: Oke, okay, jadi ditungguin aja ya.
2: Ditungguin aja.
1: Nanti Sahabat Suara bisa kepoin di mana aja. Berarti
2: bisa kepoin aku di Instagram aku, di Mariska Juwita. Terus ada
1: TikTok, kamu main TikTok?
2: TikTok. Okay. TikTok aku iya, tapi aku gak terlalu main banget.
1: Gak terlalu aktif ya.
2: Terus Instagram, YouTube, TikTok.
1: Dan pasti di SP-nya juga bisa dipantengin
2: ESP,
1: tuh ya.
2: Spotify, okay. Apple Music, semua-semua. Pokoknya yang lagi ngerasa kayak, aduh gimana nih gitu kan. Dengan perbedaan agama atau gak, misalnya kayak masih sayang, masih cinta banget, tapi kayak gak bisa bareng-bareng, gimana nih gitu.
1: Nah, kamu dengerin Nekat deh tuh.
2: Dengerin deh Nekat.
1: Nah, triggernya gitu. Nanti tau-tau selesai aja hubungannya. yang 20 tahun aja selesai loh. Bukan gara-gara lagu ini ya. Setelah itu selesai baru lagu ini ada ya. Jadi Sahabat Suara sekali lagi bisa langsung meluncur ke DSP atau pantauin juga sosial media dari Mariska Juwita ya, kalau mau tahu update berikutnya. Berarti upcoming project nih setelah ini akan ada rilisan featuring ya.
2: Akan ada ya, rilisan featuring.
1: Oke. Okay. Kalau panggungan?
2: Panggungan insyaallah ada akhir bulan ini sama bulan depan ada.
1: Oke, okay, pokoknya ditungguin aja di sosmed ya informasinya ya. Yes, terima kasih banget Kakak Mariska udah main kesini ya.
2: Sama-sama, aku juga thank you banget udah
1: kesini. Pasti dong, dan biar afdol langsung aja kita dengerin ya Sahabat Suara, ini dia satu lagu dari Mariska Juwita, Nekat.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emlo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Suara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon

Asin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
1: Radio ini emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Iros kasih lagi kursi dari tadi.
0: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget loh dia. Kaget. Ya
0: Allah,
1: ngomong gitu sama aku mah.
0: Baru
1: juga
0: kenal. Sumpah gue geli banget sama
1: suara. Gue geli banget. Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Konos.
1: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Ipan Gunawan.
2: Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
1: Bos
0: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: kesegaran mata air alami.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: pengumuman apaan tuh?
1: Berita, diri-beri.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Budinya ada, Bu?
4: Adanya Robert.
3: Ya, Robert mah udah main sama saya kemarin, Budi.
4: Oh, wow.
3: Gak ada Budi.
4: Bapak sukanya main sama Robert ya.
3: Heran. Selamat
4: tiba-tiba
3: sore.
4: Kenapa tiba-tiba nyari Budi? Ini siaran.
3: Aku mau main bola sama Budi. Budi, Yolo. Kita main bola lagi yuk.
4: Tua banget sih referensinya. Ini udah zaman AI. Ini udah zaman dimana pelajar katanya dapat transportasi gratis. Ini udah 2026.
3: Ini bener banget. Apalagi kalau usulan transportasi gratis untuk pelajar Jakarta itu beneran diadain. Gua jadi pelajar lagi.
4: Kita itu dalam hidup selalu belajar, Ja. Sampai kita is dead, kita selalu belajar. Nah, belajarnya kita iya, gratisnya kita enggak tahu.
3: Lah itu, maka dilanjutin sama Gen Z bertanya, setuju atau enggak kalau misalnya pajak dinaikkan tapi transportasi umum gratis?
4: Aduh, Pak, sekarang enggak ada yang gratis aja, semuanya udah naik. Jadi kalau kayak gini-gini mah setuju aja.
3: Benar. Dan pastinya ada perjalanan nostalgia sahabat suara.
4: Yes.
3: Langsung ikutan dengan hashtag perjalanan nostalgia, request lagu kamu yang punya memori.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana ceritanya baru 2 hari pisah terus tiba-tiba udah balikan lagi? Ini bukan tentang hubungan yang sudah tidak bisa dilanjutkan, asik. Tapi ini tentang kangen band, sahabat suara. Kalau kamu tahu ya, beberapa hari yang lalu gitu, kangen band kan mengumumkan bandnya bubar gitu. Tapi 2 hari berselang setelah pengumuman kalau iya kami adalah band yang sudah bubar gitu, ternyata 2 hari setelahnya dipastikan batal bubar. Kok bisa? Orang mah dimana-mana dipastikan bubar, ini dipastikan batal bubar. Dan ini sepakat buat balik berkarya. Salah satu personilnya Bang Dodi gitu ya, ini bikin klarifikasi di Instagramnya. Intinya adalah permohonan maaf dari Kangen Band gitu untuk seluruh keluarga besar Kangen Band dan kalian yang selama ini setia mendukung kami. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keributan yang terjadi beberapa waktu lalu, terutama setelah kami sempat menyatakan bahwa Kangen Band akan bubar. Terus akhirnya pokoknya endingnya, kalimatnya adalah, kami memilih untuk tidak menyerah dengan segala perbedaan dan kekurangan yang ada. Kami sepakat untuk kembali bersama dan melanjutkan perjalanan Kangen Band. Ya namanya band ya, Bo. Tapi udah berapa puluh tahun kan ya, Kangen Band ini kan udah salah satu band Indonesia yang cukup lama gitu. Dan memang kemarin sempat bilang bubar itu karena ya ada, biasalah anak band kalau gak ada cekcok internal tuh bukan anak band namanya, sahabat suara. Tapi akhirnya katanya semua personil sudah saling ketemu gitu ya, ketemu bareng, duduk bareng, terus diskusi panjang. Terus abis itu setelah ngobrol, mereka juga di sela-sela ngobrol gitu ya, ingat-ingat lagi kenangannya, perjuangannya lebih dari 2 dekade. Terus juga masih ada penggemar-penggemarnya yang menunggu gitu. Akhirnya Kangen Band memilih untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan dan melanjutkan bandnya. Jadi gak bubar deh ya, syukurlah ya, syukurlah masih ada satu band yang bisa diselamatkan, band Indonesia yang bisa diselamatkan, gak jadi bubar gitu, sahabat Sarah ya. Namanya juga kangen band gitu, baru bubar 2 hari udah kangen aja ya, itu mah wajar, sahabat Sarah.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Gamers ganteng idaman, asik. Kalau kamu tahu jargon itu berarti kamu seumuran sama saya, sahabat suara. Mungkin banyak dari antara kamu yang tahu Reza Arab di brandingnya yang sekarang gitu ya. Apalagi kalau kamu ngikutin maraton dengan segala kekocakannya, dengan segala kepolosan-kepolosan. Tapi memang Reza Arab tuh kadang-kadang kerasa kayak polos banget gitu gak sih? Dan juga beserta dengan teman-temannya. Tapi lebih dari itu, dengan segala kontroversi yang ada, ternyata seorang Reza Arab ini lagi punya sebuah misi mulia, sahabat suara, yang dimana dia mengungkapkannya di akun X-nya, @yourbay. Jadi dia lagi membangun total 27 sekolah di Nusa Tenggara Timur, yang dimana itu terdiri dari 20 SD, 4 SMP, dan juga 3 SMA. Yang menarik dan juga salut adalah seluruh proses atau proyek pembangunan ini didanai dari kantong pribadinya sendiri, tanpa membuka penggalangan dana atau tanpa open donation kayak gitu. Jadi kalau kamu misalnya nge-follow X-nya @yourbay, dia kan sempat nge-tweet gitu, "Anyway, I'm currently built in total 27 schools around NTT." gitu. Jadi dia jelasin di situ. Terus kalimatnya bagus banget deh. "Nothing to brag about it cause I already built some." Terus dia nambahin lagi tuh, "Oh iya, pakai duit pribadi ya. Kali-kali ada yang nanya galang dana di mana, tidak." Dan lucunya dia terus di bawahnya lagi ada ngepost, ada cuitan lagi yang bilang, "Sebenarnya di post biar gue gak lupa juga." Bukan gimana-gimana banget niatnya kayak gitu. Ini menarik ya, sahabat suara, dan sebuah good news gitu dari seorang content creator yang dimana kita tahu Reza Arab ini menghasilkan pundi-pundi dari banyak hal gitu, selain dari live stream terutama di maraton kemarin. Terus dia juga kemarin sempat rilis film juga gitu kan. Dan pembangunan sekolah ini melibatkan kolaborasi dengan warga lokal, organisasi remaja, terus ada guru honorer juga, sampai dengan badan keuskupan setempat. Gitu, duh, respect banget deh Reza Arab. Ternyata gak cuman hura-huranya, gak cuman foya-foyanya, gak cuman seneng-senengnya aja gitu yang ditampilin gitu ya. Kita jadi tahu gitu, kalau influencer yang mungkin, saya gak mau ngejudge, saya juga ngelihat Reza Arab dari sisi-sisi positifnya aja gitu, dari kreatifnya gitu. Tapi mungkin banyak juga di luar sana yang ngejudge kayak, "Wah, udah bad image banget gitu kan, udah kayak, udah mana tatoan banget gitu." Lingkungannya setiap hari kayak gitu, minum mulu kayak gitu ya kan. Tapi ternyata lebih dari itu, ini adalah seorang content creator yang mewujudkan aksinya secara nyata gitu. Jadi uang yang didapat tuh dari sosial media gitu, kita sebut lah ya, dari platform sosial media tuh gak cuman buat dia sendiri, gak cuman buat kesenangan pribadinya, tapi juga untuk berbagi, terutama untuk membantu pendidikan di Indonesia. Respect Reza Arab, semoga semuanya berjalan lancar, semoga gak cuman di NTT aja. Ya, jadi ada 27 sekolah di NTT, gak cuma di NTT aja nih yang dibangun sekolahnya, tapi juga di daerah-daerah lain yang mungkin pendidikannya masih tertinggal jauh di Indonesia. Maksudnya kita harus ngandelin influencer terus sih, sahabat suara, ngandelin artis terus, ngandelin orang-orang yang peduli-peduli terus. Harusnya kali ini tanggung jawab siapa ya?

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X membuka kejuaraan nasional bulu tangkis Piala Raja Hamengkubuwono X ke-2 2026 di Gor Lembah Universitas Gajah Mada Sleman, Selasa 15 September 2026. Sultan menyampaikan ajang tersebut menjadi bagian dari pembinaan atlet untuk meraih prestasi. Sultan berharap ada kemauan dan kesungguhan para atlet dalam menjalani proses pembinaan. Menurutnya, atlet membutuhkan pengalaman dan tekad untuk bisa berkembang menjadi pemain profesional. Para atlet juga diharapkan untuk memiliki antusiasme tinggi dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan keseriusan dalam meraih prestasi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Ricky Subagia mengatakan, Piala Raja yang memasuki tahun kedua mendapat antusiasme lebih tinggi dengan jumlah peserta yang meningkat. Dilansir dari Harian Jogja, ia menyampaikan PPPBSI mengapresiasi Piala Raja yang masih terus diselenggarakan. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DIY yang terus bekerja keras agar tahun depan dapat menambah peserta dari luar negeri. Beralih ke berita berikutnya, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Yogyakarta menggelar aksi di depan Mapolda DIY Senin 14 September 2026 untuk mengawal penanganan dugaan kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sleman. Masa HMI Yogyakarta tiba sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka membentangkan sejumlah spanduk di pagar Polda DIY sembari menyampaikan orasi dan tuntutan terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang tengah ditangani kepolisian. Ketua HMI Cabang Yogyakarta, Omen Arjenetu mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari proses pengawalan penegakan hukum. HMI meminta aparat penegak hukum serius menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Dalam aksinya di Polda DIY, HMI Cabang Yogyakarta menyampaikan 3 poin pernyataan sikap terkait penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di pondok pesantren As-Solihah Jonggrangan, Sleman. Dilansir dari Harian Jogja, penanganan yang diminta HMI harus dilakukan secara tepat, profesional, objektif, transparan, cepat, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Suara Fakta bersama saya, Gris Kantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
3: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
2: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
3: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
2: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya kunjungi Instagram @art_hotel_yogyakarta.

0: at alami.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: Isuara, suara warga Indonesia.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selalu sahabat suara, di bulan September tuh ada persaingan seru di rancah-rancah teknologi ya kan, terutama di gadget gitu. Kalau kemarin Apple sudah resmi meluncurkan iPhone 18 Pro dan juga 18 Pro Max, terus juga ada iPhone Fold atau iPhone yang bisa dilipat ya. Agnes Marhilo udah beli tuh. Nah, ternyata selain di roasting di sosial medianya gitu ya, Samsung New Zealand, specifically Samsung New Zealand, ini resmi ngerilis iklan promosi Galaxy Z Fold 8, ini yang series terbaru merekanya gitu ya, dengan menampilkan, ini konsepnya lucu banget sih, menampilkan sosok bernama Tim Cook. Cis, kita semua tahu Tim Cook itu adalah yang sekarang megang Apple gitu kan. Tapi ternyata bukan CEO Apple, sahabat suara, bukan literally Tim Cook-nya Apple. Cuman Tim Cook-nya Samsung ini adalah seorang agen properti dari Palmerston North, Selandia Baru, yang kebetulan namanya sama kayak gitu. Nah, ini lucu deh kalau ngelihat iklan persaingan antara dua brand besar ini, karena iklan ini diupload di Instagram resminya Samsung New Zealand cuman 2 hari setelah Apple resmi ngenalin iPhone Duo atau iPhone Fold itu tadi ya, ponsel lipat pertamanya iPhone kayak gitu. Dan lucu deh kalau kamu nonton videonya, di video itu si Pak Tim Cook yang palsu ini membuka dengan kalimat, "Tim Cook punya pengumuman dan kali ini tentang Galaxy." Ini sih biasa ya sindir-sindirannya Samsung. Saya tuh gak tahu kenapa ya, Samsung tuh selalu punya cara gitu untuk nyindir Apple, apapun yang sedang Apple lakukan. Walaupun kemarin setelah rilisnya si, terutama si yang disorotin adalah si iPhone Duo ini, yang iPhone Fold-nya atau iPhone lipat pertama ini, langsung banyak banget brand-brand yang ikutan bikin tren gitu ya, tentang pokoknya kaitannya dengan si iPhone Duo gitu. Duo yang kamu kalau mungkin sempat lihat gitu, banyak brand yang akhirnya ngepost kayak, "Duo yang kamu pengen itu ada foto iPhone Duo, terus di bawahnya Duo yang bisa kamu beli," kayak gitu. Terus baru produknya atau brandnya mereka kayak gitu. Lucu-lucu sih sebenarnya. Kalau persaingan, strategi persaingan marketing kayak gini tuh, kalau buat saya pribadi ya, itu for fun aja gitu. Maksudnya ya mungkin mereka punya misi tersendiri gitu. Sindir-sindiran tuh gak cuman antara geng cewek sama cewek sobat suara, sindir-sindiran juga terjadi di antar brand, dan itu lumrah, wajar banget, namanya juga strategi marketing gitu. Tapi ngomongin tentang gadget, yang ini kan memang bulan-bulannya gadget baru dirilis. Kalau Apple itu selalu di September dan nanti resminya masuk ke Indonesia tuh either Oktober atau November kayak gitu. Biasanya kalau Apple pas ngerilis, selang beberapa saat kemudian pesaing-pesaingnya pasti akan juga ngerilis gitu. Tapi nih, in this economy, apakah worth it kalau misalnya kita ngikutin tren untuk ganti gadget baru yang harganya sebenarnya nih bisa dibeliin satu motor baru atau satu mobil bekas? Enaknya yang mana nih, sahabat suara?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah.

0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: Jogja Family, suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu lagi ada rencana belanja di Alfamidi, jangan lupa ya buat cek-cek yang ada tebus terus murah. Karena di periode 1 sampai 15 September ini menarik banget. Kamu bisa cek-cek nih ya, kalau misalnya belanjanya nyampe 50.000 nih belanjaan kamu, nah kamu bisa banget tebus harga 5.000 rupiah untuk salah satu produk. Pilih ada 1 piece Forvita margarin sachet 200 gram atau 2 piece Chupa Chups Big Bubble All Varian isi 5 berlaku untuk varian yang sama, atau ada juga 1 piece Green Sense Lemon Grape atau Lime Apple Kaleng yang 250 ml, ada juga 1 piece Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, kemudian 1 piece Sariwangi Teh Celup Asli isi 30, 1 piece Pucuk Harum Teh Original atau yang Less Sugar Bottle 500 ml, atau 1 piece Sindel Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Kamu bisa tebus Rp5.000, pilih salah satu produk. Terus kalau misalnya belanjaan kamu nyampe di Rp75.000, nah kamu bisa tebus murah seharga Rp10.000. Produk-produk TTM atau tebus terus murahnya Alfamidi ini pilih aja ada 2 piece sedap mie goreng atau Korean spicy chicken atau kari spesial atau yang soto atau spicy laksa cup 30 gram, ini berlaku untuk varian yang sama. Kemudian ada juga 1 piece Oishi Pillows All Variant atau yang Sponge All Variant 100 gram. Atau yang satu lagi tuh ada 1 piece Parotti Bagelen Cheese 78 gram atau yang Vanilla 72 gram. Ada juga 1 piece Happy Toast Merah atau yang Pedas 140 gram. Dan ada juga produk non-foodnya yang bisa kamu tebus murah. Itu pilih aja 1 piece So Clean Liquid Detergent Lavender atau yang Wet and Bright atau yang Japanese Sakura atau yang Camellia 525 ml. Kamu bisa pilih 2 produk. Seru kan? Kalau Rp75.000 bisa tebus murahnya 2 produk. Terus kalau ternyata belanjaannya nyampe Rp100.000, ini kamu bisa banget tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Bisa pilih 1 piece Regal Marie Superior 230 gram atau 2 piece Milo atau Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau 1 piece Rexona Men Roll On Ice Cool atau yang Sport Defense atau Ultra Recharge atau Invisible Dry 45 ml, atau yang Adventure 50 ml. Ada juga 1 piece Emeron Shampoo All Variant 170 ml. Kamu bisa langsung tebus 3 produk belanja Rp100.000, masing-masing produknya Rp15.000 aja tuh. Super duper hemat banget di Alfamidi. Kamu bisa belanja sekalian berburu produk hemat di tebus terus murahnya Alfamidi. Kalau misalnya mager mau ke Alfamidi, tenang, kamu juga bisa pakai aplikasi Midi Kring. Tinggal klik aja, pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Belanja di Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh Budi ganti jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love, menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
5: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
6: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
7: Mau

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Ini suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

suara Jogja, suara warga Indonesia, My Chemical Romance. Sahabat suara, ini satu band yang dulu waktu saya awal-awal ngeband di SMP gitu ya, pas saya SMP. Ini jadi salah satu band yang lagu-lagunya wajib dibawain kalau pas pemanasan gitu ya. Biasanya kalau anak ngeband gitu kan mau ngeband, ada lagu pemanasannya dulu. Salah satunya My Chemical Romance ini. Jadi kayak emo era milenial tuh pasti tidak jauh dari My Chemical Romance. Tapi so far gitu ya, kayak udah lama banget gak ngeluarin karya baru kayak gitu kan. Sahabat suara, kemarin tiba-tiba mengumumkan akan mengadakan tour ke salah satu ke negara-negara yang ada di Asia, terus juga di beberapa di luar Asia gitu. Salah satunya ternyata Indonesia kedapetan gitu ya. Dan ini happy banget, November tinggal 2 bulan lagi MCR akan konser di Indonesia. Tapi nih kemarin ternyata waktu tampil di San Antonio, ya kan, mereka turnya The Black Parade di San Antonio di Amerika Serikat 12 September kemarin, Gerard Way itu sempat ngasih sinyal kalau MCR pengen banget bikin album baru. Apakah ini benar-benar sinyal mereka akan segera memproduksi dan merilis album keduanya after album Welcome to the Black Parade gitu kan? Atau cuman ya udah hanya apa namanya kayak ya cuman obrol-obrolan belaka gitu. Tapi sih kalau saya ya berharap banget mereka akan segera ngerjain albumnya gitu dan segera dirilis, walaupun ini belum tahu, ini masih kayak obrolan-obrolan biasa aja gitu. Dan terakhir MCR ngerilis album ya kalau saya nggak salah, album atau lagu, album itu tuh Danger Days waktu itu, sahabat suara. Jadi kayak udah lama banget gitu, udah kangen banget dengerin lagu-lagunya mereka lagi, comebacknya mereka lagi, lebih aktif lagi kayak gitu. Jadi ya kita berdoa kalau kamu juga salah satu yang fans banget sama MCR, kamu pasti akan menantikan kabar baik ini. Kita berdoa memang nggak cuma sekedar obrol-obrolannya Gerard Way aja, tapi memang akan direalisasikan gitu ya untuk album terbarunya dari My Chemical Romance. Tapi saya penasaran deh sahabat suara, ada gak di antara kamu yang udah mengamankan tiket untuk tanggal 22 November 2026 nanti My Chemical Romance live in Jakarta? Karena kalau saya cek sih tiketnya masih ada gitu ya, tiketnya tuh masih available. Dan sebenarnya kalau mau dibilang mahal, kalau untuk konser band luar negeri ini masih di standar kategori nggak terlalu mahal sih, karena startnya dari 1.059.000 exclude tax ya, sampai yang paling mahal itu ada di 5.199.000. Kayaknya masih bisa lah ya nabung satu bulan September ini sampai Oktober, sampai November awal kalau kamu mau nabung buat nonton konsernya MCR di Yogyakarta, di Jakarta masih bisa sahabat suara. Kalau MCR konser di Jogja di mana? Stadion Maguwo, Mandala Kerida. Tapi siapa tahu gitu kan, siapa tahu Mas Gerard nanti pas di Jakarta terus ada yang ngomongin gudeg, terus tiba-tiba wah, what is gudeg? Saya pengen ngerasain gudeg, terus tiba-tiba ke Jogja bikin konser. Ya siapa tahu ya kan. When I was

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming ke
8: iswara.id.
9: Kalau gue sih asik aja, pokoknya selama dia kagak nyenggol gue.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: Lips are chapped and faded, faded. Kiss you,
1: kiss you, kiss you, kiss you.
2: Lips are chapped and faded.
1: Call my home.
2: Lips are chapped and faded, faded.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang penasaran sama day one-nya Pak Purbaya setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan? Sahabat Suara, ternyata kalau saya cari-cari infonya gitu ya, setelah resmi tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan, waktu ditanya nih sama teman-teman jurnalis, Pak Purbaya bilang, apa nih? Kan ditanya gitu ya, abis ini apa nih Pak rencana kegiatannya? Beliau dengan sangat santai menjawab, gue mau pulang mancing di belakang rumah sambil ngelamun. Bapak-bapak banget sih emang, jujur mancing sambil ngelamun itu memang bapak-bapak banget. Tapi apakah yang dilamunkan oleh Pak Purbaya ini kira-kira alasannya apa ya kok gue dipecat tiba-tiba?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfood.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Ali. Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan, untuk kali ini saja.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Masuk di jamnya Beril Rasandavi di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan yang berbahagia. Semoga semua sehat semuanya. Dan mungkin aku juga butuh temen biar selalu bahagia kali ya. Temenin aku siaran sampai jam 11 malam. Save nomornya Iswara 0816-114-1014-1014-1014. Di awal jam ini aku tungguin titip salam dari kamu, atau mungkin pengen ngucapin sesuatu ke kerabat, atau mungkin pengen update traffic, posisi masing-masing, kondisi trafiknya seperti apa. Karena tadi aku dari Sudirman ya, naik MRT, wey, sepi alias rame banget. Kasih tau ya, abis ini aku bacain tapi kita masuk ke Hindi. Aduh, this one is rumah ke rumah. Oni Suara sampai jam 11 malam bareng sama Beril.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Salah, kok backsoundnya gini? Ini maksud gue. Sahabat suara, maaf ya kalau lo denger gue agak janggal nih cara ngomongnya, karena gusi gue kayak lagi bengkak nih sebelah kanan. Pakai apa ya? Ya kata aflam lah, apalagi gue tuh kayak, ya kan kalau lo denger gue ngomong, kalau misalnya ada yang ngerasa janggal, ya gusi gue lagi bengkak sebelah kanan, jadi agak sakit. Ini loh sahabat suara, gue melihat sebuah threads, tapi sebentar, sebelum gue masuk ke topik malam hari ini, gue pengen bacain respon dari sahabat suara dulu yang pengen ngasih update sedikit kali ya buat gue. Ada Rani dari Kemang. Lagi makan di warteg nih kak sama dua teman kantor, katanya hari ini lembur, tapi ujung-ujungnya malah nongkrong. Nah, apa-apa, itu namanya WFW, Work From Warteg. Lagi pada ngapain nih sahabat suara yang lain, cinta-cintaku, halo. Sama Beril disokin. Ada Fajar, lagi di mobil OTW pulang kerja. Update-nya bang, dari Bekasi arah Jakarta masih cukup padat. Jadi, lo kerja di Bekasi, balik di Jakarta. Jarang nih begini, biasanya kerja di Jakarta, rumahnya di Bekasi. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang ber, thank you. Ardi nih chatnya selalu sama, apa mungkin tiap hari Semarang terang benderang terus ya? Ada 0838 sopak nih. Oh ada Mita, hai Mita. Malam ber, aku lagi di jalan pulang nih dari Sudirman ke Sawangan. Dor, nyampe jam berapa Mit? Gue pengen tahu deh, ntar kabarin ya kalau udah sampai rumah ya. Gue pengen tahu perjalanan lu tuh berapa hari. Dia bilang lagi capek banget 2 minggu ini, dar-dar banget. Nggak di kantor, jalan, rumah, masih kepikiran sama kerjaan. Tapi bersyukur masih dikasih sibuk kerja, alhamdulillah. Iya, gue setuju, lo bersyukur, tepat sekali, betul sekali. Tapi, ini sekalian gue minta doa, tante gue itu kan kerjanya kan sangat amat cukup multitasking ya. Sekarang beliau lagi tidak sadarkan diri di ICU Siloam Semanggi. Minta doanya ya sahabat suara ya, tadi gue habis dari ICU udah 2 hari ini. Dokter bilang ya mungkin itu karena kerjaan yang cukup multitasking, jadi gue pengen mengingatkan ke lo sahabat suara, gak apa-apa kerja, tapi lo juga harus tahu diri lo juga harus selamat.

Sabar ya, nikmati aja ya bro. Nanti sampai rumah langsung mandi, makan malam, istirahat, tidur. Tidur harus cukup. Oke, karena kesehatan itu mahal. Gue tuh dari kemarin scrolling-scrolling TikTok lagi. Threads, ada sebuah utas anjay. Sebuah utas tuh jadi kayak ada kumpulan-kumpulan orang yang update jurusannya dia apa, tapi kerjaannya ujungnya jadi apa. Ada yang bilang lulusan S2 Malaysia, dia IT, terus dia ujung-ujungnya jadi buka usaha donat gitu. Ada yang lulusan, ada yang punya gelar sarjana tapi bikin brand sendiri akhirnya. Maksudnya sarjananya jurusan apa, terus abis itu sekarang kerjaannya apa, gawainya apa. Dan sekarang gue malam ini pengen nanya ke lo, jurusan lo dulu apa dan profesi lo sekarang apa? Karena gue gak semenarik itu, jurusan gue dulu waktu kuliah adalah broadcasting. Komunikasi broadcasting, dan sekarang ya udah gue jadi penyiar gitu. Ada gak nih, coba dong kasih tahu ke gue. Ya jurusannya apa, terus sekarang profesinya apa sih? Sekalian curhat-curhat kali ya, struggle di profesi lo sekarang kayak gimana sih? Boleh dong masuk di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacakan. Sekarang kita masuk dulu ke sebuah lagu yang jarang lo denger kayaknya deh. Gue pengen memperkenalkan lagu ini. Judulnya Nabi Palsu dari Hindaya. Gue masih nemenin lo sampai jam 11 malam, sahabat suara. Dan nanti gue juga bakal live TikTok iswara.network. Jadi pastikan di follow TikToknya dulu, iswara.network. Lo bisa komen-komen di sana, interaksi sama gue secara langsung, dan lain-lain.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler. Kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasandavi. Woi, udah pada sampai mana nih perjalanan nih? Macet nggak? Udah pada sampai rumah belum nih? Kabar-kabar kali. Emang lo tuh nganggap gue apa sih, sahabat suara? Kok lo males sih ngabarin gue gitu? Ya gue tahu, gue cuma udahlah. Ngambek, masa ngambek ya? Kita lagi ngomongin soal ini nih. Kita ngomongin soal apa sih jurusan lo waktu kuliah atau waktu SMK atau SMA mungkin. Tapi sekarang profesi lo justru beda gitu misalkan. Ya, karena banyak gitu. Tadi ada yang lulusan Malaysia IT, tapi sekarang buka toko donat. Nah, kita tidak tahu ya, balik lagi kita nggak tahu tuh ke depannya itu kita gimana gitu. Mungkin nah ini juga pesan buat lo sahabat suara, mungkin sekarang kayak lagi gedek banget sama pekerjaannya gitu. Mungkin kita nggak tahu, mungkin besok lo langsung diangkat jadi CEO perusahaan lo itu. Atau kayak ada transferan bonus masuk, bonusnya kayak 70 juta gitu misalkan. Nih baca yang respon dulu, ada Nadia di Bandung. Lulusan akuntansi kak, sekarang punya bakery kecil loh. Tapi ini masih berkesinambungan ya, akuntansinya kepake gitu Nat. Banyak kan yang punya bakery ya, ya sukses-sukses lah usaha kamu sahabat suara. Nih juga ada nih, ada dari Sopak nih, dari Bagus. Bagus Kenta. Selamat malam Baril. Beril BTW. Gue dulu kuliah di ekonomi jurusan manajemen. Terus sekarang apa? Yang gue butuh juga kan sekarangnya lu profesinya apa gitu. Bikin naik pitam aja lu Gus. Ada Haikal di Bogor. Gue mau ikutan topik kuliah gue dulu jurusan akuntansi. Dia nulisnya kurusan, kurusan akuntansi. Oh, sekarang kurusan ya, dulu gemukan ya. Kuliah gue dulu jurusan akuntansi, tapi dari lulus kuliah sampai sekarang gue kerja di HR. Akuntansi sama per HR-an masih berkesinambungan gak sih? Enggak ya, gue gak tahu sih. Halo Kak Beril, aku lulusan farmasi dan sekarang sales BHO, sales bahan baku farmasi. Keren. Masih relate, cuma curhat dikit. Sekarang tuh di fase BU, tapi untuk cari yang lebih kayaknya belum bisa. Takutnya nggak bisa dapat kenyamanan minimal kayak sekarang. Gambling sih, jujur sih kalau Dims. Berarti kalau jual bahan baku farmasi tuh apa yang lo jual ya? Penasaran gue. Tapi nggak ada salahnya LinkedIn-nya dibikin open to work, jujur. Lancar-lancar ya kalau Dims dalam mencari jalan ke depan ya gitu ya. Semoga bisa bisa dapat pencerahan gitu. Ini ada voice note, kita putarkan kali ya sekarang ya. Coba nih, beliau ini kadang-kadang suka ada dardor-dardornya nih. Spice.
1: Beril, gue pengen ikutan topik.
0: Yes.
1: Jurusan gue itu adalah sastra. Mostly ya, jadi selama mungkin hampir 10 tahun ini gue kerja mostly itu di F&B, ruang F&B marketing. Aneh kan, sastra Perancis ke F&B atau marketing. Tapi alhamdulillahnya F&B dan marketing ini adalah passion gue Ber. Jadi memang gue sangat menyukai jualan, makanan, minuman, yang gitu-gitu. Pokoknya anything about business itu emang menjadi passion gue.
0: Seru!
1: Sih. Jadi gue enjoy ngejalaninnya walaupun gak sejalan ya sama jurusan gue.
0: Gitu. Thank you. Jual gue dong, Lor. Apa kek? Jual MC gue, kan lu suka marketing. Terus F&B kan lu bisa kayak kalau lu bikin makanan gitu, oper-oper ke gue, ntar gue tester lidah gue tuh bagus tau. Abis ini gue pengen bahas soal kerjaan-kerjaan atau jurusan-jurusan deh. Jurusan lo dulu apa, tapi kerjaan lo sekarang apa gitu. Tapi selengkapnya abis ini sahabat suara, kalau mau jawab tinggal di 0816-114-1014. Kita santai dulu malam hari ini, kita masuk ke The Groove. Satu mimpiku. Beril Rasandavi, sampai jam 11 malam.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emlo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

You're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel rasa Davi disokin. Kita lagi ngomongin soal, wow, ini banyak yang respon ya, soal jurusan lo waktu kuliah atau SMK or anything, you name it. Tapi sekarang profesi lo apa, sahabat suara? Tadi ada si Claudius bilang lulusan farmasi, sekarang sales bahan baku farmasi. Masih nyambung. Gak apa-apa ceritanya, walaupun masih nyambung gak apa-apa ceritain aja. Karena gue pengen tahu, kalau gue dulu kuliah jurusan broadcasting, komunikasi, sekarang jadi penyiar ya. Gak menarik ya. Sorry. nih gue bacain lagi nih, ada dari Yoso. Kok gue pergi? Yoso, tuh kan jadi belibet kan, sorry ya. Gusi gue lagi sakit. Gue dulu lulusan kedokteran hewan, tapi kerja di bank 12 tahun berhenti. Terus buka brand sendiri, makanan Palembang sampai sekarang. Oh jadi si Yoso ini mengalami 3 fase kehidupan yang berbeda. Dia dulu kedokteran hewan waktu kuliah, lulusan kedokteran hewan. Terus kerja di bank, beda dong, perbankan tuh kan. Terus buka brand makanan ke F&B. Jujur, lo adventurous sih orangnya. Gila. Lo main sih di sini sih. Ngomongin pengalaman, beliau juaranya, beliau megang, beliau. Keren ya. Di TikTok nih, gue lagi live TikTok sekarang, ada si Coco Melon, ada Dark Choco, jurusan hukum dan kerjanya jadi guru serti. Wow. Seru nih, anak-anak hukum tuh seru-seru tau. Biasanya cakep-cakep, cantik-cantik anjir kalau anak hukum tuh. FHUI megang. FHUI gokil. Y21, gue degree media marketing, jadi guru geografi sekolah menengah. Keren. Belajarnya gimana tuh ya, geografi jadi guru pula. Semata wayang di TikTok, dulu saya sekolah madrasah, sekarang benerin mesin dan jaga malam. Nice. Dari madrasah jadi MacGyver. Iya. Keren. Salut gue. Gue lagi nyari juga nih soalnya nih, orang-orang yang jurusannya dulu beda apa, tapi sekarang pekerjaannya apa gitu kan. Gue jadi sebenarnya penasaran sih, sebanyak apa sih orang yang kerja gak sesuai sama jurusannya gitu. Ternyata emang ada datanya. Penelitian dari Jurnal Ketenagakerjaan Kemnaker pakai data Sakernas Februari 2022 tapi ya. Karena mungkin surveinya dibikin terakhir tanggal segitu. Tahun segitu, sorry. Dan hasilnya 33,5% pekerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami horizontal mismatch namanya. Atau bahasa sederhananya adalah sekitar 1 dari 3 lulusan pendidikan tinggi bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidang studinya. Jadi kalau lo sekarang kerja di suatu tempat yang tidak sesuai sama jurusan lo, lo gak sendirian, sahabat suara. Bahkan jumlahnya lumayan besar. Dan menariknya, pemerintah juga masih ngelihat mismatch ini sebagai persoalan yang perlu dijembatani antara pendidikan dan dunia industri. Oh, tapi kerja gak sesuai jurusan itu gak selalu artinya gagal kok. Iya kan? Coba, banyak kok orang-orang yang jurusannya beda, kerjaannya juga tiba-tiba gak nyambung. Habis ini gue akan temenin lo lagi tentunya. Lo juga dong yang di jalan, atau mungkin kalau lagi di jalan terus habis itu lo sampai rumah scrolling TikTok, temenin gue di iswara.network. Kita berinteraksi di sana juga bisa ya. Sekalian lihat gue siarannya gimana sih.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam keduanya Beril siaran sampai jam 11 malam. Kita ngomongin topik yang tadi aku bawain jam 8 ya. Dulu kuliah jurusan apa, tapi sekarang profesinya apa sih? Karena banyak banget based on data, ada 40%-an ternyata warga Indonesia yang kerjaannya tidak cocok sama jurusannya. Kita masuk ke Adrian Khalif dulu, sahabat suara. 2001 kali. Sikat. Hey.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi yang gusi kanannya lagi bengkak, terus jari kanan buset gatel banget, ngapain ya, astaga. Ah, aku mau siaran santai-santai aja lah ya. Padahal biasanya juga gimana. Apa kabar sahabat suara nih? Ada update dulu nih, coba nih, santai-santai dulu di awal. Titip salam, ada yang mau titip salam? Aku dari tadi belum menerima titip salam. Lu pada gak kangen sama orang-orang apa? Kali-kali gitu loh, misalkan kayak gue denger nih, misalnya ada pendengar gitu yang gue lagi kangen nih sama mantan gue, atau enggak, gue pengen titip salam nih buat salah satu orang kantor yang tadi rese. Jujur lo nyebelin banget hari ini, gue gak tau gimana, gue gak tau cara nyampeinnya gimana, jadi terpaksa gue sampein lewat radio biar orang tersebut lagi otw pulang langsung kayak damn, kejadian gue ya. Ada Lala, Jakarta Selatan, lagi update, udah sampai kamar. Dia ini abis resign 3 bulan lalu, sekarang jualan dessert. Jualan dessert. Dan justru merasa lebih happy. Nah ini nih, cerita kayak gini yang gue pengen dengar, karena banyak orang yang gak selalu kok jurusannya tuh sama gitu. Ujungnya yang jurusannya beda. Jadi lebih happy, ya Allah, gue sakit banget gusi gue. Gue gak mau kata flam lagi, ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Maya Sudirman masih di kantor. Jangan Mai, jangan pulang jam segini Mai, masih macet, sumpah Mai. Jangan, tahan sampai jam setengah sebelasan lah Mai. Aku temenin kok Mai. Ada Bagas, lagi di mobil. Jalanan udah mulai lebih lancar bang, dari jam 8 tadi. Gue bacain satu ya, sahabat suara yang udah ikutan topik berhubungan sama topik hari ini. Ada Reti, malam Beryl, gue lulusan matematika murni. Matematika murni itu gimana? Gue udah lama gak kena matematika anjir. Anak UB, wih deh, kebanyakan teman gue kerja di bank atau jadi dosen. Tapi sekarang jadi guru SD, ngajar semua pelajaran. Dari bahasa Indonesia, Pancasila, sampai bahasa Inggris dan seni musik, keren. Semoga gaji guru-guru di Indonesia dinaikkan, amin, amin, amin. Sedih banget gue ngeliat gaji-gaji guru honoran, buset dah. Sehat-sehat ya semua guru di Indonesia. Ada voice note juga nih, muter nih. Coba kita play.
1: Malam Om Benny.
0: Malam dong, iya.
1: Aku mau request lagu 40 Friends dong.
0: Berat.
1: Serana.

0: dengan serana Allah.
1: Ini buat kamu Vladimir. Semoga gak galau ya. Apa yang digalauin kira-kira?
0: Sehat selalu Vladimir.
1: Buat yang lain pengen nonton topik, langsung aja mampir ke TikTok Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi.
1: Ih, kita bacain dulu yuk, respon-respon yuk.
0: Ada si kembar yang mau curhat soal kerjaan.
1: Kalau gitu, sesinya aku switch. Udah bukan pakai backsound ini lagi. So, ladies and gentlemen, kita masuk ke sesi curhat. BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: ini gue tahu lo pada capek, capek kerja. Coba yang capek kerja di klakson mobilnya 3 kali.
1: Ya, salah satunya si kembar yang kirimin curhatannya di nomornya Iswara. Iswara tuh tiap program gue ada sesi curhat ya. Jadi gue memfasilitasi lo yang pengen nyampein perasaan, pengen nyampein unek-unek ke orang lain, tapi lo belum berani untuk nyampein ke dia langsung. Lo sampein aja ke gue, kali-kali beliau denger. Kalau misalkan lo gak mau disebutin nama lo, gak apa-apa banget, ntar gue bikin anonim, oke? Dari si kembar, dia menyebutkan dirinya adalah si kembar ya. Gue mau curhat nih, alasan gue keluar dari kerjaan gue dulu. Berat, langsung. Jadi dulu gue kerja di salah satu pabrik sebagai admin. Di pabrik itu bagian produksinya kalau lebih dari target, mereka dapat bonus. Tiap hari gue ngeliat mereka dari dalam kantor pada semangat banget ngejar bonus. Mereka pada semangat banget real. Nah pas pembagian bonus, gue kaget. Gue disuruh ubah nota penerimaan bonus sama atasan gue. Lu bayangin aja, gue kira-kira aja ya, misalnya dari bosnya dapet 700 ribu bonus, tapi dipangkas jadi 300 ribu. Dan dari situ gue gak nyaman kerja di situ. Akhirnya gue keluar deh. Si kembar, lo menjalankan keputusan yang sangat amat benar. Daripada lo dikerja di kantor yang zolim ya, gue doain itu kantor. Wah, gue takut mulut gue pedes. Kasian, lo bayangin nih, misalkan ya, kalau si

kembar bilang, contohnya 700 ribu bonus, dipangkas jadi 300 ribu. Itu bonus untuk satu orang, dia dapat GoPay 75, dapat 400 ribu. Itu satu orang. Kalau dikali yang dapat bonus setiap bulannya berapa? 100 orang. Lu kali 300 ribu, 400 ribu kali 100. Zolim itu atasan. Kemarin gue juga bilang ke lo sahabat suara, ada yang curhat soal kerjaannya. Terus gue bilang, siapapun yang jadi atasan, lo mempunyai anak buah lah gitu lah misalkan. Jadi atasan yang baik, sumpah gue takutnya lo didoain yang aneh-aneh. Didoain yang jelek-jelek sama anak buahnya itu adalah nightmare buat lo para atasan. Jadi ya udah lah ya, orang-orang korupsi di Indonesia udah wajar banget. Gak wajar sih sebenarnya, cuma udah banyak banget dan kita sudah sering menjumpai itu. Tinggal hukumannya aja nih yang kagak beres. Kalau lo pengen ada cerita gitu, mengeluhkan soal kerjaan lo, monggo masuk aja ke siaran gue. Di save nomornya Iswara di 0816-114-1014. Tidak hanya gue yang akan memberikan feedback, tapi ada sahabat suara di TikTok. Karena gue sekarang lagi live di TikTok juga. Iswara.network. Selanjutnya kita masuk ke sebuah lagu yang lagi heavy rotation. This one is Kahitna, featuring Monita Tahalo.

lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasendev. Hey, seru ya? Seru dong. Gua masih memperbolehkan lo untuk cerita apapun yang lagi lo rasain gitu. Mungkin kalau malam ini soal kerjaan juga boleh, karena tadi juga topiknya soal pekerjaan. Ada curhatan masuk lagi, mari kita masuk ke BTS kalau gitu. So, ladies and gentlemen, this is Sesi Curhat. Welcome to BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Hai KB Real,
1: aku Hernandez.
0: Masih di timnas Argentina nggak? Kamu salah orang ya, sorry. Aku Hernandez mau curhat. Gue pernah kerja di perusahaan swasta. Aku punya pacar yang satu kantor sama aku. Bos aku udah restuin kita sampai jenjang pernikahan. Lah kenapa bos lu yang restuin dah? Oke, bos aku udah restuin kita sampai jenjang pernikahan. Tapi pacar gue memilih laki-laki lain. Jadi aku memutuskan untuk jauh dari dia dan keluar dari kantor, berhenti kerja. No, don't Hernandez, don't. Jangan gara-gara pasangan di kantor kamu harus mengorbankan pekerjaan kamu. Tapi gue ngerti sih lo juga sedih gitu. Udah direstuin, mungkin lo udah melewati banyak obstacles demi lo sama dia, tapi dianya selingkuh ya. Cewek. Gak apa-apa, tapi kalau misalkan lo tujuan keluar dari kantor untuk, ya lo tidak bisa memenangkan, lo gak bisa memenangkan perang mental itu, jadi ya udah daripada lo pusing di kantor karena urusan percewean itu tadi, cewek lo yang ngeselin itu, terus lo pindah kantor demi hidup lo yang lebih sane, gak apa-apa, that's a good decision. Sukses-sukses dimanapun lo berada. Masih banyak cewek cakep di kantor lain ya, jadi ya lo gebet sebanyak-banyaknya cewek-cewek itu. Iya, kalau kata AMS bagus, cewek lu sih yang dikeluarin, Des. Jangan lu nye, bisa lu kalah. Ih, nih ya, nih buat lu ya nih yang diselingkuin ya. Nih gue ada prinsip yang mungkin, gue gak tahu ini menenangkan lu apa enggak, tapi jelas-jelas ini menenangkan gue. Gue gak apa-apa banget kalau pasangan gue selingkuh. Tapi jangan bini gue ya, kalau bini gue jangan. Jangan, nggak bisa kan gue pacaran gitu. Kalau pasangan gue selingkuh, ya jangan ya, selingkuh jangan ya. Cuma gue kan ada sakit hatinya. Cuma menurut gue, kalau lu diselingkuhin sama pasangan lo punya selangkah lebih maju daripada si cewek lo ini yang selingkuh. Ya lo bisa, ya lo punya privilege lebih lah. Kayak, gue udah korban nih. Lo mau lanjut nggak? Kalau mau lanjut, tapi syaratnya ini bla bla bla. Dor, main lo di situ. Gak tahu, mungkin tidak bisa semua orang. Gue mungkin juga akan sedih sih kalau diselingkuhin. Cuma paling enggak selanjutnya. Dulu jurusan hukum di UI. Ini dari Ajis ya. Dulu jurusan hukum di UI angkatan 2019. Lah harusnya kita ketemu dong. Tapi sekarang jadi manajer area di salah satu klub di daerah Senopati. Wah apa nih? Dakdun. Sebelum jadi manajer itu aku staff biasa, tapi karena manajerku resign akhirnya terpilih. Aku juga termasuk yang senior soalnya udah 10 tahun kerja di sana dari usia 20 tahun sampai sekarang 30 tahun. Aku udah jalan 3 tahun jadi manajer area. Kenapa kerja di klub malam? Soalnya aku dari SMP udah suka sama dunia malam dan emang cita-cita pengen buka klub sendiri. Doain aja ya, semoga bisa buka klub sendiri. Dan kenapa kuliah ambil hukum, supaya gak ada hitung-hitungan aja sih. Mau dong datang ke klub kamu dong. Kasih tau dong klubnya di mana. Mari kita ketemu ya. Minta table satu aja. Mau botol deh. Yang santai-santai aja, azul. Sahabat suara, masih ada topik di malam hari ini. Masih ngomongin struggle di pekerjaan lo mungkin. Ada gak sih struggle yang pengen lo ceritain ke gue? 0816 114 1014.

0: Beberapa kali kita akan memaafkan dari pamungkas. Beberapa kali kita akan memaafkan kalau sama kantor aja tuh kita selalu dizolimi, sahabat suara. Jadi malam hari ini gue membuka kesempatan untuk lo, kalau lo ada keluhan soal kerjaan lo hari ini, tapi kalau misalnya lo takut ketahuan bos lo, kirim aja cerita lo, tapi kasih tau ke gue real, jangan disebutin ya namanya. Okay. Ada sebuah voice note yang dia tidak mau disebutkan namanya. Oke, okay, mari kita putarkan saja voice note-nya. Sikat.
1: Hai, man.
0: Hai.
1: Pekerjaan.
0: Wow.
1: Ini tolong nama aku disamarin aja.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau kenal gue.
0: Asik.
1: Tapi samarin aja.
0: Namanya Rusdi. Namanya Rusdi.
1: Jadi gini, pekerjaan gue yang dulu gue kerja di salah satu perusahaan dengan omong penyebutannya, karena itu ya siapa. Satu perusahaan. Di situ aku dikontrak selama 5 tahun. CV ya, perusahaan itu CV, jadi pengen bikin PT gitu. Jadi aku bantu semua perizinan yang harus diatur sampai jadi PT sebelumnya. Yang bikin tos itu ini sebenarnya kerjanya tuh sampai
0: wah parah nih. Aneh. Aneh bos lo. Najis. Lalu enak lo ngomong gitu ya. Sorry gue suka kesel nih sama yang kayak udahlah nggak usah. Yang penting tuh, aduh. Lanjut. Sorry. Lanjut.
1: Padahal di perusahaan ini ada yang punya
0: waduh, parah. Ah, nyusahin. Itu aja udah zolim.

iyalah.

0: Betul.
1: Kalau sama karyawan lo.

Gue ngerti banget amarah lo. Gue ngerti banget mulut lo sampai geter deh, suaranya geter anjir. Si beliau ini barusan ngomong spill kantor. Kalau nggak mau di spill di sini, paling nggak spill di thread saja. Ahai.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama gue Beril sampai jam 11 malam. Sejam lagi sahabat suara, abis ini kita ugal-ugalan yuk. Masih ada beberapa respon soal kerjaan yang masuk ke WhatsApp aku.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah di jam 10 malam, sahabat suara masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Bedel Rasan Devi yang bakal

0: Selamat FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Banyak keluhan-keluhan yang masuk ke hotline-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke BTS dulu yuk. Salah backsound kan? Sosok cepet sih lu siarannya, Real. Nih, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

malam Kak Beril. Please cerita ini gue disensor aja ya namanya Bang. Soalnya ada teman siaran gue juga nonton. Ini cerita tentang sakit hati gue dalam hal karir sih Kak. Sebelumnya gue kerja as a hotelier selama 6 tahun. Seru banget ih. Karir terakhir gue di hotelier itu as a personal assistant GM. Singkat cerita gue sering digodain Kak dan mengarah ke sexual harassment. Gue gak nyaman dan memutuskan untuk resign. Spill kantor. Oke. Lalu gue ajuin resign tanpa bilang reasonnya ke HRD. Cuma alasan waktu itu fokus ke anak. Dan yang bikin gue gak mau terbuka ke HRD karena dia ghost banget. Ghost apa ya? Pokoknya asli kayak gak mencerminkan HRD profesional. Beberapa bulan kemudian entah dari mana si HRD tahu. Dan dia bilang ke orang-orang hotelnya kalau gue cerita ke hotel-hotel lainnya di kota gue kalau sempat digodain GM. Kayak apaan sih lu tong ngakak banget. Dan akhirnya sampai sekarang gue susah banget mau balik karir ke hotel karena selalu gagal di HR preferences.

ada orang yang memberlakukan mengarah ke sexual harassment ke lo. Bulan kemudian entah dari mana saya dia tahu dan dia bilang orang-orang hotel kalau gue cerita hotelnya di kota gue, kalau gue sempet digodain GM. Nah terus gini deh, kan lo korbannya, terus apa yang bikin HRD-HRD lainnya atau hotel-hotel lainnya mementalkan lo? Kenapa gitu lo maksud gue? Kenapa korban sexual harassment malah justru jadi semakin jadi korban di langkah-langkah hidup dia selanjutnya? Gue bingung nih. Ini banyak loh kejadian-kejadian kayak gini, sahabat suara. Lo emang perlu pakai kekuatan netizen sih. Wah. Tapi ini bisa banget nih lo, siapapun lo itu, kalau misalkan apa ya, kalau pengen balik ke hotel lagi. Tapi sekarang masih pengen balik ke hotel lagi nggak? Ya, tapi semoga apapun yang kamu kerjain sekarang, semoga bisa lebih baik dari kantor kamu dulu. Dan tidak punya HRD dan ataupun GM yang toksik yang mengarah ke, ya deh kayaknya untuk rekrutmen orang-orang ke kantor tuh harus ada sesi, pokoknya harus ada screening lah yang bisa ini bisa mengidentify nih orang ini ada kelainan mengarah ke seksual nggak ya, akan ada possibility melakukan sexual harassment nggak ya. Mau titip pesan buat kantor lama kamu? Ini ada juga yang pengen titip pesan untuk mantan. Real titip salam buat Rere. Oke. Terus dia pesan juga buat mantannya. Mas, makasih ya udah ninggalin aku. Kalau lo gak ninggalin gue gak akan pernah tahu ternyata hidup tanpa lo jauh lebih tenang. Dor. Dengan ini resmi, malam hari ini aku akan membuka hotline untuk kamu. Marah-marah titip salam untuk mantan kamu atau mantan temen kek, mantan bos kek, mantan apapun itu. Karena gue merasa kayak, ini pesan masih banyak banget yang belum gue bacain kemarin. Jadi selama 1 jam kurang terakhir ini, gue mempersilakan lo masuk WhatsApp Play Suara 0816 114 1014. Terima kasih.

0: 101,3 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih menemani curhatan kamu, sahabat suara. Yuk kita baca-bacain.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

membacakan pesan-pesan dari sahabat suara yang belum tersampaikan ke mantannya. Mantan apapun itu ya, mantan sahabat, mantan pacar, mantan gebetan, mantan FVB, mantan ONS. Ini nih, kita putarkan voice note

0: set.
1: Itu yang mana 12 tahun lalu terus masih ngestok ya, berarti lu cakep gitu aja gips. Intinya gitu, dia merasa kalah sama lu, udah intinya itu doang. Terus akhirnya si orang ini ngeblok si dua orang tersebut. Bagus lah, udah paling cepet lah, daripada lu kayak ribet di stalk-stalkin mulu. Akun sampai 10 ngapain lu? Akun 10 lu jadi panitia event lu. Kabir dan tip salam buat mantan. Terima kasih atas rasa yang kau beri. Jika bukan dirimu wahai mantan, aku tak tahu apa itu rasa sakit hati.
0: Keren.
1: Keren, ini adalah laki-laki yang mengambil sisi positif dari apapun kejadiannya bersama mantannya ya. Walaupun mantannya sekurang ajar apapun, sama selin apapun, dia selalu mengambil sisi positifnya. Megang lu, jujur. Voice note selanjutnya. Let's go. Pesan-pesan untuk mantan.
2: Gue mau menyalurkan emosi gue dan marah-marah gue sama cowok.
1: Sabar, sabar. Ini gue naik napas dulu ya, bentar ya. Yeah. Ini tuh suaranya tuh, nih ya, lo pernah kenal nggak sih sama orang yang suaranya tuh dia ngomong biasa aja tuh udah kayak ngegas gitu, dan lo merasa duk gitu. Nah ini suara begini nih. Yang kayak gini contohnya nih, yang kayak gue mau kabur rasanya. Lanjut.
2: Gue mau menyalurkan emosi gue dan marah-marah gue sama cowok yang ngedeketin gue padahal udah punya istri.
1: Dor.
2: Akhirnya istrinya tahu dan gue yang disalahin padahal gue gak tahu apa-apa. Padahal gue udah nanya sama lu berjuta-juta kali, apa kamu punya istri, apa kamu punya pasangan dan lain-lain, lu bilang enggak. Dan sekarang
1: sekarang kejadiannya sekarang banget, ceritain dong. Hah, wah ini males banget sih sumpah. Lu udah nanya ya kan, udah berusaha make it clear gitu sama semuanya, hubungan lu aman kan, lu belum menikah kan, mencowoknya. Ya Allah, terus sekarang lu diteror sama istri. Ceritain, gue pengen tau ceritanya. Please banget siapapun itu yang tidak mau diputar namanya, diputar, disebutin namanya. Terus pasti cowok kayak, udah santai aja bini gue. Kok santai? Kan bini lo neror gue. Kan begitu jatuhnya. Nah, kita mah kagak terima bang, maksud kita mah. Maksud gue, lo ceritain aja lebih lanjut. Karena sahabat suara di TikTok udah pengen ngedobrak-dobrak pintu nih. Pengen tahu cerita dari lo. Ditunggu ye.

0: kamu yang mencederai si orang ini tadi yang tadi wah ini kusut sini orang jujur nih kusut ini kusut. Nah, BTS dulu yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: gile gue sama yang di TikTok, yang lagi nonton di TikTok, jadi kepanjang emosi gara-gara cerita barusan nih. Buset. Masa? Misalkan nih ya, lu cewek nih, terus lu dideketin sama orang di Bumble, di apalah, di Tinder, you name it, nama aplikasinya. Terus si cowok ngaku, iya gak punya pacar, gak punya apa, gak punya istri. Taunya tiba-tiba istri yang ngelabrak lu. Gedek gak lu? Coba kalau ada pesan buat orang-orang itu. Tapi pesan gue buat lo, gue sebut saja lo Rina ya. Rin, lo kan punya bukti nih, lawan aja. Tenang bro, tenang, tenang. Dia juga lama-lama akan takut. Katanya si suami istri ini, lakinya itu punya jabatan di kerjaannya. Terus istrinya dokter spesialis. Spill RS. Gila ya. Pokoknya tanamkan di pala lo Rina kalimat ini. Saya akan lawan.
1: Saya akan lawan.
0: Pesan-pesan buat mantan. Buat mantan temen, stop deh nyindir-nyindir gue dan merasa gue berusaha bersaing sama lo. Karena gue gak pengen bersaing dalam hal apapun sama lo. BTW lo kayak gak pernah ngerasain duit gue aja sih. Jangan berani-berani musuhin orang yang duitnya pernah lo makan juga. Jangan saling mencederai, bos. Isi perut lo tuh makanan dari temen lo itu yang ngasih duit. Jangan gitu, jangan. Ada lagi nih, bacaan lagi nih. Coba buat kamu yang pengen ngasih pesan buat mantan-mantan kamu. Ada Dimas yang lagi nyetir pulang arah Bekasi. Real, titip ini ya. Mantan gue kalau dengerin ini, gue cuma mau bilang, balikin duit gue. Oh ternyata mau kondo itu tidak cuma buat pria. Tapi gue gak tahu deh. Gak tahu nih konteksnya apa ya. Balikin itu berarti mungkin ada duit yang, oh ini kayak hama ya. Minjem apa segala macam. Janjinya pengen balikin. Mungkin mantan lo janjinya pengen balikin duit lo, tapi tidak kunjung. Udah pernah lo tagih belum? Celine, mau titip salam buat mantan bos gue. Semoga perusahaan lo makin besar. Tapi semoga lo belajar juga caranya menghargai orang. Kurang jahat, Sel. Lo, gue tau lo tersakiti itu, tapi doanya terlalu baik sih menurut gue. Abis ini masih gue bacain pesan-pesan dari lo sahabat suara. Buat lo yang pengen titip salam buat mantan, dengan perasaan lo yang mungkin belum keluar ke mereka, kasih tahu aja, save nomornya Iswara di 0816. Ntar lo gue kering banget mulutnya. Abis beberapa hit, gue bacain. Stay tune ya.

0: dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tapi instead of kita belajar bahasa Inggris, kita belajar memahami isi kepala kita. Karena isi kepala kita itu kan butuh ngasih pesan-pesan yang belum tersampaikan, terutama untuk mantan-mantan, mantan pacar, mantan gebetan. Kita masuk ke BTS yuk, karena masih banyak pesan yang belum aku putarkan.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: lihat sahabat suara lagi mengurangi. Ya bacain dulu ya. Bas, pesan-pesan yang belum tersampaikan ke mantan-mantan. 0812 sekian. Titip salam bang buat mantan atasan.
1: Lu zolim, balikin karir gua yang lu matiin tanpa bukti itu. Kata gua spill hotel tempat lu kerja. Biar gemeter deh, gua seneng tuh kalau lihat orang
0: lu pada seneng kan ngeliat orang berkuasa tuh gemeter ketakutan. Coba siapa di sini yang seneng? Kita putarkan satu voice note ya. Hai Tisha.
2: Buat pesan, tapi bukan sama mantan gue ya. Kali ini lebih tepatnya, ya dia bisa dibilang dia cowok gue lah.
0: Wow.
2: Yang ada di Bandung.
0: Oke.
2: Sebenarnya gue kangen banget sama dia, tapi komunikasinya udah jarang. Dengar-dengar sih katanya udah punya cewek baru ya. Tapi gak tahu juga ya pastinya kayak gimana. Tapi yang jelas gue pengen dia gak bahagia.
0: Gitu dong.
2: Questnya kalau yang kebutuhan hati. Makasih
0: Beryl,
2: puterin ya.
0: Makasih Tisha. Stay tune nanti aku puterin ya. Setelah lagu yang antri beberapa baris ke bawah. Ya gak apa-apa lah. Tapi wish kamu sudah, sepertinya sudah mewakili suasana hati kamu. Semoga kamu dapat yang terbaik. Semoga kalian gak suara tuh imut-imut, tapi tuh wishnya jelep. Semoga kamu gak bahagia ya. Sahabat suara, ini terakhir nih kita putarkan nih. Sebuah curhatan dari Lord Dari. Monggo Dar. Iya Dar, masuk Dar. Iya, apa nih?
3: Tapi ini mau untuk tempat kantor ya.
0: Ya.
3: Konteks umum. Tapi gue pengen banget share.
0: Selengkapnya setelah ini. Stay tune di Iswara 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: klasik ya backsoundnya.
1: What? Hey, hey, hey, hey.
0: Seru banget. Gue lagi nyoba sih. Nih ganti lagu nih.

0: Nah, udah ntar lah. Ya, gue pengen bacain cerita lagi nih sahabat suara. Gue tuh suka ini kalau lagi ada hipdu tuh langsung ke distract gue, sorry ya. Tapi tadi enak kan? Enak lah. Apakah ada jadi the next backsound kita? Dari update apa dari? Langsung kasih tahu kita Dar.
1: Gue akhirat kontrol kan. Terus gue ceritain tentang mantan temen gue yang temennya udah 10 tahun itu loh.
0: Oh iya iya.
1: Gue merasa kecewa aja gitu, kayak dengan teganya lo seperti itu ke gue.
0: Intinya membekas lah.
1: Kok gak dari awal aja? Gue cuma pengen bilang kan, gue udah curhat ke papa gue, tapi jawabannya itu gak sesuai sama ekspektasi
0: lo,
1: sama apa yang gue harapkan gitu. Terus akhirnya tadi gue cerita panjang lebar ke beliau.
0: Yes, right.
1: Tapi memang ketika kita gak cari tahu dan tiba-tiba dia menunjukkannya dengan

0: Iya, iya, iya.
1: Terus lu cerita lagi kan. Aku gak bilang lagi sekarang kamu cara Hyo ini gimana gitu. Aku cerita.
0: Sorry, motong. Sorry motong, ini konteksnya sahabat suara, dia ini pernah dikhianati sama temannya lah dulu. Abis itu dia hari ini, per hari ini abis cerita sama profesional, abis dari dokter lah ya. Dia pengen ngasih update hari ini seperti apa gitu. Terus gimana, Dar?
1: Yes, Dar. Sambil gue itu juga menulisan lebih gue itu baca buku dan mewarnain. As you know, my content sama my contents. Gak jauh-jauh dari situ. Dan vlogging juga. Karena gue kan suka banget camping ya.
0: Iya lah, lu mah.

0: gue dipertemukan dengan orang-orang kayak cowok gue sama lo yang selalu mengajak gue untuk maju ke depan, bergerak ke depan.
1: Iya gitu. Dong.
0: Kayaknya kalau gue nggak kenal kalian berdua, mungkin hidup gue akan nge-stuck di situ aja gitu. Dan emang lingkungan tuh ngaruh gitu. Jadi agak bersyukur juga ketika gue mau cut off temen gue yang ternyata seperti itu gitu. Karena memang orangnya rada flexing sama OKB kan.
1: Alah.
0: Jadi gue ini aja cut off aja karena gue ngerasa gak nyaman dengan flexingnya gitu. Terus itulah intinya live update di kontrol tadi bikin gue sedikit nangis ya, karena akhirnya lega juga.
1: Gak apa-apa,
0: gue sama 10 tahun akhirnya bisa gue ceritain ke orang yang tepat gitu.
1: Wah, ini napas lo lebih berat dari biasanya nih Dar nih. Tandanya lo lega, bagus. Lo sudah menemukan stepstone lo sedikit demi sedikit sampai akhirnya kayak lo ya berat pasti nangis-nangis, pasti gue tahu banget lo akan lo ngeluarin semuanya ke dokter lo apa segala macam, terus lo nangis-nangis. Tapi untuk itu tadi itu jadi stepstone ke depannya untuk langkah yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi, even better than before. Jangan pernah stop deh, pokoknya lakuin. Dan ih sumpah deh Dar, produk lo ini nih bagus. Karena suara lo bagus, orang bisa menikmati suara lo. Terus cerita di sana, terus cerita sama Iswara, terus cerita juga di TikTok. Lo punya teman-teman di TikTok banyak banget. Dan pokoknya keep moving forward aja. Semangat bro. Semangat juga buat sahabat suara semuanya. Terima kasih yang udah temenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam. Besok kita ketemu lagi karena sekarang sudah jam 11 malam lewat 1 menit. Aduh, lapar nih gue nih. Duh, semangatin gue lagi diet ya guys. Astaga, terima kasih kembar, terima kasih Givari, terima kasih Dari, terima kasih Gaps, terima kasih semuanya lah yang udah kirimin ceritanya dan pesan-pesan untuk mantan-mantannya yang suka kurang ajar itu. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkena langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Ya benar. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, di mana.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, hari

0: adalah suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Ini suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Ini suara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: All

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Oh, mbak.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Baik Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.